0: Oke, okay, 8.55 teman terbaik kamu. Wow, udah jam 8 aja enggak kurasa. Tapi jam 8 gini kok masih sepi sih? Pada tidur ya. Eng ing eng. Ah, gimana gimana. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Itu lagu apa ya?
1: Aku lupa ya. Ada dulu acara TV.
0: Oh, apa itu? Kayak familiar gitu loh.
1: Pokoknya kok sepi sih, baru musiknya masih. Oh.
0: Kita enggak butuh sound effect ya. Dia bisa ya pakai itu sendiri ya.
1: Lanjut kita ngomongin maraton nih ya. Jadi kan aku sama Kalija juga belum pernah ikut maraton nih teman pro 2.
0: Betul.
1: Jadi kita mencari-cari nih.
0: Udah kita close aja.
1: Enggak dong. Bukan. Aku mencari-cari nih. Kalau peraturan umum dari maraton sendiri mungkin Kalija juga belum tahu nih. Peserta yang pasti harus daftar ke panitia dan ngisi data dulu gitu.
0: Yeah.
1: Dan ketika sudah gitu, nanti dikasih nomor dada. Tahu kan?
0: Oke, tahu tahu tahu.
1: Itu enggak boleh dilipat, enggak boleh ditukar atau dipakai sama orang lain. Jadi kalau ketahuan pasti didiskualifikasi.
0: Emang gitu. Daftarnya pakai KTP ya?
1: Yes, jadi enggak bisa joki. Enggak bisa joki maraton.
0: Mm-mm.
1: Ada kan yang joki joki Strava waktu itu ada.
0: Buat apa sih?
1: Buat keren.
0: Oh, buat dapat medalinya ya.
1: Buat di-upload di Instagram.

0: Instagram ya.
1: Oh, abis, ah, emang nanti gitu. Pas udah sampai tukeran baju gitu. Ih.
0: Paham gak sih kayak yang terdaftar namanya Khadijah gitu misalnya. Iyi. Terus yang lari orang lain. Nanti iyi. Kan yang pas
1: tuker baju
0: yang
1: iya.
0: naik podium kakak.
1: Oh. Gitu. Oh, ini aja dilepas itunya iyi, tempelannya.
0: Begitulah intinya ya. Itu jadi enggak boleh tuh yang begitu-gitu. Terus biasanya umumnya kalau full maraton itu minimal 18 tahun.
1: Di bawah itu kenapa takut pingsan nih?
0: Iya, karena kategori kan kategorinya banyak ya, kayak ada yang 5.000, ada yang 10.000 iya, gitu-gitu.
1: 10.000 meter ya.
0: 10K gitu ya.
1: Iya kan? Aha,
0: 10K.
1: 10K itu 10.000 ya.
0: 10 kilo.
1: Ya maksudnya 10 kilo.
0: Kilogram. Kilometer.
1: Kilometer, iya ya, benar.
0: Bukan kilogram.
1: 5 kilo, 10 kilo.
0: Besar kalau kilogram.
1: Baru half maraton 20 kilo ya, setengah maraton dan maratonnya
0: begitu,
1: ya. 42 kiloan gitu teman-teman.
0: Terus biasanya ada rute resminya.
1: Iya.
0: Gak bisa kita tuh ngambil jalan pintas, gak boleh.
1: Ku cari jalan tikusnya.
0: Beda deh, itu lagu deh kayaknya.
1: Iya itu lagu.
0: Lagu siapa?
1: Kalau pesan Gojek Grab boleh gak?
0: Enggak.
1: Itu lagu Lomba Sihir.
0: Oh ya. Oh
1: iya okay. Jadi kita naik Gojek gitu.
0: Ah, apa-apa.
1: Salah nyebut merek lagi.
0: Ih mana sih. Boleh yang hijau-hijau tadi yang sudah disebut kali aja boleh.
1: Langsung sponsorin.
0: Boleh jadi sponsorin kita, kita ya. Terus ada batas waktu tertentunya. Ada batas waktu tertentunya.
1: Jadi, oh iya berapa tuh?
0: Yang panjang gitu yang 42 km gitu ya. Itu biasanya 6 sampai 7 jam.
1: Uji.
0: Karena ada
1: worth it lah ya.
0: Worth it. Sejauh itu gak mungkin bisa menyelesaikan dalam 3 jam.
1: Kok itu sempat duduk bentar gitu gak sih?
0: Kayak kalau duduk gak pernah sih. Kayaknya maraton tuh orang-orangnya gak pernah
1: duduk. Oh iya kebanyakan ikut maraton nih orang-orang yang memang udah ahli gak sih? Yes. Maksudnya mereka udah terbiasa namanya jadi pacer gitu.
0: Jadi pace-nya mereka itu...
1: Tahu lah langkah-langkahnya.
0: Cepet nih, mereka cepet. Kalau capek, mereka akan lari pelan. Lari pelan dulu.
1: Tahu ritmenya baru untuk menyesuaikan sama tarikan nafas dan sebagainya.
0: Betul. Gitu ya. Makanya kalau kakak lihat, ada kemarin di sosial media tuh yang lari di luar negeri. Yang sudah dekat garis finish terus kakinya jadi lemes dan jatuh itu kan. Nah itu kan itu cedera. Salah satu. Cedera, gak bisa jalan lagi karena kebas kan. Namanya sejauh itu dia lari. Kita aja yang lari mungkin dari... Gor Sempaja itu kalau kita putarin sekali, pasti kita langsung kayak...
1: Gak usah deh, naik tangga sih tuh.
0: Tangga
1: ya tapi sekarang udah gak.
0: Oh iya, udah kuat lah ya.
1: Udah ya.
0: Olahraga, udah nge-gym.
1: Itu penting olahraga teman berdua. Benar. Tapi memang harus bertahap sih, jangan kamu misalkan nih seumur hidup gak pernah olahraga, tiba-tiba ikut maraton full. Udah lain dunia sih, beda alam gitu ya nanti. Iya, jadi memang harus ngikutin ritmemu sendiri. Kalau si Keiranya gak kuat, kayaknya mending gak usah dipaksa ya.
0: Betul.
1: Tapi bang gak ada paksaan juga sih. Maksudnya yang ikut half maraton atau maraton ini untuk orang-orang yang ahli doang ya gak sih.
0: Waktu dan kalau suka, kalau suka dan pengen mencoba boleh. Tapi,
1: tapi tetap
0: dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Yang pendek-pendek dulu.
1: 5.000 kilo dulu lah. Gak usah ngejar medalinya gitu. 5.000 pun dapat loh, ada ya.
0: Dapat. Pasti dapat. Kalau ada event-event begitu mau sependek apapun yang paling pendek yang kayak 5 gitu kayaknya masih worth it banget buat iya, yang pemula.
1: Karena pas daftar pun bayar.
0: Benar.
1: Dapat merchandise gitu ya.
0: Betul banget. Tapi kalau maraton memang sepatunya harus sepatu lari sih.
1: Oh iya.
0: Beda banget sepatu lari, sepatu.
1: Sepatu high heel boleh.
0: Boleh. Kamu mau pakai high heel sebelah kanan, terus sneaker sebelah kiri, boleh.
1: Sekali-kali bikin maraton pakai high heel.
0: Boleh. Gak nyampe 1 kilo sudah patah itu high heels.
1: Ada hadiahnya berapa ya?
0: Ada asbunnya tuh.
1: Astagfirullah.
2: Wow, so cool.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Tapi by the way, kalau sebelum lari itu ada nggak sih starter pack atau hal yang harus kita siapkan dulu?
1: Hal yang harus disiapkan? Sepatu.
0: Wajib ya?
1: Wajib. Sepatu itu beda banget teman Pro 2. Kayak gak bisa tuh.
0: Sebeda apa bapak?
1: Katanya sih lebih ringan ya. Aku gak tahu kenapa katanya itu tuh lebih ringan dan lebih empuk. Katanya gitu. Sepatu lari itu lebih empuk.
0: Iya sih kadang kalau salah sepatu gitu teman Pro 2.
1: Keras.
0: Kita
1: itu namanya tulus. Itu sepatunya
0: kadang kan bisa
1: tulus.
0: Lecet gak sih kaki kita kan?
1: Iya ya, benar.
0: Pokoknya kamu maraton pakai high heels tuh. Udah jelas ya, pasti lecet ya tau berarti.
1: Itu kan patah ya ujung-ujungnya.
0: Kenapa ya? Sepatu harus dipilih yang pas banget? Soalnya maraton kan lama ya, 6 jam.
1: Betul.
0: Kan? Ya, 6 jam, 7 jam.
1: 3 jam lah, ya minimal banget 3 jam tuh.
0: Sampai terjadi gesekan antara kaki, kaos kaki dan juga sepatumu. Ntar yang cedera tuh bukan cuman bagian dalam tulang kaki aja, tapi luarnya juga bisa luka-luka.
1: Susah nanti malah pakai sepatunya.
0: Iya, setelah maraton kali.
1: Bingung.
0: Setelah maraton gak bisa jalan. Gitu kan repot ya.
1: Jadi memang kalau misalnya sebelum maraton, menurutku sih selain nyiapin sepatu yang ya harganya begitu tadi.
0: Emang dia semahal itu ya?
1: Lumayan lah.
0: Karena maraton lagi
1: nggak tahu. Lumayan. Karena
0: tapi emang sepatu bagus dengan kualitas yang baik emang kadang memang harganya.
1: Memang harus cari yang ori.
0: Yes, affordable lah.
1: Affordable. Memang harus segitu karena memang. Sewajarnya sepatu yang bisa dibawa untuk maraton pasti ya sepatu-sepatu yang memang bermerek gitu.
0: Tapi katanya sih kalau ikut-ikut lomba gitu ada baiknya memang pakai sepatu yang biasa kita gunakan gak sih Bi? Yang udah teruji bahwa ini cocok gitu.
1: Betul.
0: Takutnya sepatu baru ya ternyata tidak cocok. Tapi kalau sepatu baru ternyata cocok gimana?
1: Nah, itu. Karena kan kecocokan tidak bisa dong. Tiba-tiba ngomongin Cina pagi-pagi kita lagi ngomongin
0: aku
1: lari.
0: Gak ada mengarah ke situ ya, aku cuma berbicara
1: tadi,
0: sepatu.
1: Tadi tiba-tiba ngomongin tulus sepatu, makanya aku kayak sepatu tulus atau sepatu yang mana nih gitu kan kayak
0: aji mumpung gitu ya kalau nemu yang baru ternyata cocok.
1: Kok beda jadinya arahnya teman bro.
0: Sepatu. Kita ngomongin ya, sepatu. Sepatu
1: karena kita ngomong hal nyaman gitu kan.
0: Apa habis kita dengerin sepatu ya?
1: Iya bener. Selain sepatu kalau menurutku siapin ini deh, fisik.
0: Oh iya fisik, betul. Itu kayak kalau bisa ya udah sarapan dulu gak sih teman-teman? Jangan sampai lari panjang, lari jauh. Ternyata kamu belum sarapan.
1: Tapi jangan banyak-banyak juga.
0: Kamu mah.
1: Iya sih.
0: Pingsan.
1: Tapi jangan penuh-penuh.
0: Tapi gak salah kalau maraton-maraton gitu tuh kayak tiap poin apa sih namanya
1: checkpoint.
0: Checkpointnya tuh ada minum gak sih kan ya disediakan air mineral kan
1: bahkan gitu. Ada setiap checkpoint tuh ada yang jagain buat ini kalau misalnya memang tidak kuat nafasnya atau apapun itu bisa langsung stop
0: dan gitu. Biasanya tuh aman sih ada ambulan-ambulan juga yang sediakan gitu tahun berdua ya
1: benar.
0: Ya kalau ikut itu gak rugi-rugi banget sih ya sesuai dengan apa yang kita bayar.
1: Selain itu menurut kakak apa?
0: Jangan
1: sepatu
0: lupa
1: dan fisik.
0: Sepatu fisik, kalau jersey disediain ya.
1: Aha, betul.
0: Jersey disediain.
1: Jangan lupa bernafas.
0: Bangun tidur aja, tidur aja kita napas bos gitu.
1: Maraton gak napas gimana?
0: Ah gimana banget.
1: Tidak bisa bernapas.
0: Sudah habis topik kita.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Okay. Tapi beda kalau mau lari atau maraton dan sebagainya juga ada yang perlu diperhatikan.
1: Apa tuh?
0: Cuaca.
1: Ah, betul.
0: Aduh, kalau lari-lari jauh lagi. Hujan gitu kan apa, dan panas kayaknya agak repot ya.
1: Marajan. Maraton hujan.
0: Pulang-pulang demam seminggu.
1: Bener lagi.
0: Aduh, nih yang mau maraton jam segini udah telat sih, Bi.
1: Telat, telat. Gak usah, minggu depan
0: aja,
1: minggu depan.
0: Iya, kecuali mau jalan sore ya.
1: Oh, ya
0: kita tanya deh sama Kak Bima dari BMKG Kota Samarinda, gimana nih untuk Caca hari ini, Kak Bima, silakan. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Iya, silakan Kak Bima.
2: Baik, selamat pagi, sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini, umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10-15 km/jam. Adapun suhu udara di Kota Samarinda hari ini berkisar antara 30 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 50 hingga 70%. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat manfaat bagi sobat BMKG dan pendengar RRI sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Kak Bima dari BMKG Kota Samarinda. Iya, tadi katanya cerah berawan ya, Bi.
1: Yes,
0: dari
1: bener.
0: Pagi sampai malam, teman-teman berdua. Jadi kayaknya kalau kamu ada agenda buat keluar rumah hari ini aman-aman aja.
1: Aman aja. Yang
0: apa?
1: Penting jaga-jaga aja.
0: Wajib pakai masker enggak sih?
1: Masker masih?
0: Masih ya.
1: Masih wajib.
0: Wajib pakai masker.
1: Wajib.
0: Mari lah kamu pakai, teman-teman.
1: Kalau bisa sih begitu ya, kalau menurutku.
0: Ya udahlah, kalau gitu ntar kita balik lagi.
1: Uh-huh.
0: So, stay tune aja.
1: 88.5 FM.
0: Teman terbaik
1: kamu.
0: Bye ya.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Oke, gitu kan berdua. Kita dua jaman udah ngomongin soal maraton, tapi sebenarnya
1: betul.
0: Kalau kayak lari-lari gitu atau jalan sehat gitu atau memang maraton apa sih manfaatnya apa? Untuk tubuh?
1: Yang pasti ya.
0: Yang kamu rasain banget gitu.
1: Asik.
0: Bicara feeling.
1: Pernah maraton aja. Kayaknya
0: aku pernah deh.
1: Apa? Apa coba? Bingung kan?
0: Beda ya, beda, beda.
1: Aku lebih ke arah ini sih. Yang pasti pernapasan lebih sangat-sangat teratur. Karena
0: waktu itu Bi, aku pernah apa? Waktu pemilu ada partai.
1: Aha.
0: Dalam baju partai, maraton, maraton juga. Oh. Iya, jauh.
1: Maratonnya pakai baju partai.
0: Iya. Mari kita gimana buat sih? Mari kita buat partai PPI.
1: Apa?
0: Partai Inces. Itu loh. Cari nih.
1: Oh. Tahu enggak? aku tahu. Jujur ya. Dari di teman-teman ya.
0: Aku semua lucu tuh itu. Kenapa? umuran saya pada bikin partai.
1: karena kan mereka memang ya itu ya kerjaannya.
0: Ah, tahu
1: ya.
0: Ah, Asbun. Ya, lanjut.
1: Lanjut. Ya, pokoknya intinya pernapasan akan lebih baik lagi karena mereka sudah tahu ritme pace yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kapan harus lari lagi, kapan harus lari pelan, itu mereka sudah tahu kapan mereka bisa menentukan itu gitu.
0: Tapi benar sih, ini ya tahun berdua yang aku sendiri rasain dengan kebiasaan atau habit kamu yang suka mungkin lari, jalan atau stamina tuh lebih terin loh, terpacu untuk naik. Iya, yang dulunya mungkin kalau kita jarang olahraga, mager gitu atau ya udahlah malas banget olahraga. Sumpah aku ngerasain banget naik tangga itu ngos-ngosan dua tangga doang. Iya, tapi setelah rajin olahraga itu enggak berasa tau.
1: Langsung iya. Kayak oh, ada nih manfaatnya
0: iya.
1: Nih.
0: Gitu. Ternyata lebih bagus dampak baiknya untuk tubuh gitu ya, teman-teman dua ya. Jadi enggak ada salahnya untuk kita olahraga dan juga sebenarnya maraton, lari atau sebagainya itu adalah olahraga yang gratis.
1: Betul banget.
0: Paling ya kamu buat beli ini aja, sepatu untuk diri sendiri juga sih itu ya kan. Bener. Bukan buat kalau misalnya kayak nge-gym atau olahraga yang lain itu kan kita kadang harus nyewa lapangan.
1: Betul. Harus cari teman.
0: Iya juga kan? Sih.
1: Masa main bola lapangan?
0: Iya, main sendirian dong. Mungkin gitu ya kan. Kebanyakan nyewa lapangan, nyewa tempat gitu ya teman berdua. Nah, tapi kalau lari itu ya udah di mana aja. Alam bebas.
1: Bener,
0: jalanan
1: banget.
0: Milik bersama.
1: Betul.
0: Aja. Bukan punya bapak.
1: Bukan bapak. Bukan bapak. Punya bapakku.
0: Maaf. Bapaknya Bibi mah bercanda.
1: Bukan.
0: Gitu kan. Jadi ya udah itu olahraga tergratis yang pernah ada gitu. Yes, jadi enggak salah sih buat kita, buat
1: kamu-kamu juga teman pro 2 ya.
0: Kamu.
1: Bukan. Mulai Asbun lagi.
0: Habis ini.
1: Apa?
0: Tapi lebih seru lagi kalau misalkan kita tuh jalan
1: menuju air terjun. Gak?
0: Kamu jalan kaki gitu, mungkin sama temen-temen, tapi ke tempat wisata. Enggak naik motor atau kendaraan.
1: Enggak pernah sih. Karena dari semuanya jauh ya, mau kemana-mana ya, jujur.
0: Naikin karpet terbang aja.
1: Iya boleh.
0: Iya ada yang nikah lagi loh di sini. Ya,
1: kok infonya begitu? Ini kayak ngasih tau kayak ke teman pro 2, ini di RRI di gedung sebelah ada yang menikah gitu ya.
0: Iya.
1: Semoga sakinah mawaddah warohmah gitu. Dan buat teman
0: bagi gulai kambingnya dong.
1: Nah mulai dah. Udah dia mau datang dia ke situ nanti. Oh,
0: yang lewat depan sini kayaknya nanti di jam-jam 10 apa 11 kayaknya bakal macet ya
1: yes,
0: teman pro 2.
1: Akan
0: memang agak akan selalu macet sih kayak ya di depan sini ya.
1: Jadi hati-hati aja pempelan aja di sini gitu ya.
0: Iya.
1: Teman pro 2 ya.
0: Jangan lupa diterabas ya.
1: Enggak dong.
0: Iya, jangan.
1: Serem.
0: Iya.
1: Jujur.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Apa kabar di sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Straight dari Aldi Hack nomor 2. By the way, kamu pernah enggak sih ke air terjun, Bi?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah, serius?
1: Jujur enggak pernah.
0: Di Samarinda aku sempat nyari.
1: Aha.
0: Itu ada air terjun Brambai, air

0: terjun Pinang Seribu. Mm-hmm. Itu sih yang paling dekat kayaknya.
1: Yang Pinang Seribu itu yang sering banget
0: lihat. Ah, itu di akhir 2025 sempat viral. Aha,
1: kenapa?
0: Iya, soalnya kayak ada hoax yang bertebaran mengatakan bahwa dia tuh mau dijadiin tambang gitu padahal lagi direnovasi. Jadi kemarin aku sempat ngontak yang punya. Ya, itu kan punya pribadi ya, Bi. Ternyata bukan punya pemerintah. Iya. Aku sempat ngontak terus katanya sekarang masih direnovasi. Terus pas ini kekeringan. Musim kemarau, air terjunnya ternyata enggak nyalir. Nah, dia tuh ada
1: terjun ya dia. Ya?
0: Iya, dia ada bedanya sama air terjun biasa. Kalau biasa kan air terjun kan itu air yang jatuh dari ketinggian gitu tahun berdua. Biasanya jaraknya tinggi-tinggi lah, berapa meter gitu ya kan. Kayak kita kayak disiram dengan deras air gitu. Ya, kalau dia tuh pendek aja. kayak ngalir gitu, tapi serunya di situ di Pinang Seribu itu tahun berdua banyak gazebo, ada villanya juga. Kalau orang camping ditemenin dengan air tuh ditemenin dengan air yang ngalir gitu kan. Walaupun airnya sebenarnya air terjunnya enggak bersih sih kalau kulihat. Warnanya agak gimana gitu.
1: Masih belum terlalu sebersih tempat lain kali
0: belum ya. Belum terkelola dengan baik aja sih kayaknya kurasa ya, tapi itu ada potensi sih kalau lihat ya. Dan sekarang lagi direnovasi dan renovasinya ternyata belum selesai. Mustahunan juga ternyata soalnya pemilik pribadi kita tahun berdua.
1: Tapi lumayan ya karena ini juga Kak, karena cuaca itu tadi kan. Jadi makanya bisa hampir setahun itu ya, karena bayangkan kita berapa bulan enggak hujan waktu itu.
0: Renovnya dari bulan November 2025. Ini sudah Oktober 2025.
1: Mungkin pas awal-awal perbaikan tuh, perbaikan isi dan kawan-kawan. Ketika sudah mau jalan, oh udah nih, udah oke nih. Terus tiba-tiba kita kena dampak kemarau kemarin,
0: iya,
1: kemarau panjang. Jadi ujung-ujungnya harus renov lagi.
0: Tadinya aku mau undang teman berdua, tapi sorry katanya airnya enggak ngalir, jadi enggak jadi deh. Ternyata bisa gitu ya, ada beberapa air terjun tuh yang cuaca mempengaruhi dia loh. Maksudnya
1: ngaruh sih
0: iya, menurutku. Ketika cuaca begini, wah ini gak bisa difungsikan dengan baik. Akhirnya sementara ditutup gitu ya tahun berdua.
1: Bahkan bendungan pun bisa kering gitu.
0: Betul, sementara ditutup junduh gitu ya tahun berdua. Tapi by the way kalau ke air terjun sendiri aku sering, karena aku kan asalnya dari Kutai Barat. You know Kutai Barat punya julukannya apa? Lebay dulu ya, mau ikut rada bahasa Inces.
1: Boleh, apa?
0: Ini, mana tadi?
1: Bingung kan? Gak jelas kan teman berdua, coba.
0: Negeri Seribu Jantur.
1: Apa tau Jantur? Jantur itu apa?
0: Jantur tuh bahasa daerah situ, artinya air terjun. Sama, di sana ada banyak banget. Ada apa, Jantur Inar, Jantur Tabalas, Jantur Dora, Jantur Sewet. Ada 111 jantur di situ.
1: Wow.
0: Jadi kayaknya aku udah datang ke berapa jantur ya. Mapan udah pernah, Inar udah pernah, Tabalas udah pernah, Dora udah pernah.
1: Ngapain aja tuh?
0: Main Gemuruh udah pernah juga. Yang paling tinggi kayaknya Gemuruh deh. Itu mau 1000 meter, tinggi banget. Iya gak sih, aku lupa juga yang ingatanku
1: tuh,
0: nih agak gimana gitu ya.
1: Sakit tuh jujur.
0: Iya, itu sih kadang kita kalau ngelihat air jantur dari jauh tuh kayak membayangkan gimana ya rasanya berdiri di bawah siraman air sekuat itu. Kepleset mampus sih.
1: Sakit sih jujur, sakit sih teman berdua.
0: Kayak ada rasa ingin mencoba soalnya jiwa adventureku kan lumayan tinggi ya. Aku sangat suka mencoba hal baru.
1: Nanti dicoba ya.
0: Jangan deh. Takut aja. Tapi sebenarnya kalau ke jantur serunya ngapain aja sih? Ntar kita coba. Kita kamu juga boleh banget ceritain teman berdua pernah ke jantur enggak? Ngapain aja tuh, boleh sama kita ya ke WhatsApp, ke Instagram atau ke aplikasi RR Digital aja. Nih sampai jam 10 nanti masih kita temenin kamu.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
3: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Oke, itu udah dua masih di sepeda tadi. Ngomongin soal air terjun juga.
1: Yes.
0: Kalau dari kamu Debi. Tapi kamu belum pernah sih ya.
1: Belum.
0: Gak apa-apa, tapi kalau misalkan di ini aja di prefer.
1: Bayangkan.
0: Dibayangkan. Bayangkan.
1: Bayangkan, bukan.
0: Pantai atau air terjun?
1: Berat nih. Jujur berat. Tapi aku aku sangat-sangat tim pantai.
0: Aku juga sih. Gimana sih? Karena kebanyakan air terjun itu tahun berdua akses buat ke sana itu susah. Untuk yang apa ya, agak mager harus manjat naik gunung segala macam. Kebanyakan tuh untuk bisa bisa ada di, gimana sih bahasanya?
1: Bisa muncul.
0: Maksudnya kita bisa masuk ke lingkungan jantro atau air terjun itu kan tadi ya harus masuk hutan.
1: Betul.
0: Nah, gitu harus naik bebatuan kadang ya, tahun berdua harus naik-naik bukit dan sebagainya dan jaraknya biasanya jauh. Nah, sedangkan kalau pantai kan ada berapa pantai itu yang enggak beberapa, bahkan kayaknya hampir berapa pantai itu udah ada akses masuk yang mudah banget gitu.
1: Betul.
0: Ya kan udah dikelola aja.
1: Terus juga kalau misalnya air terjun, biasanya orang-orang yang suka naik gunung akan suka air terjun.
0: Iya, betul. Karena bedanya juga kalau di pantai kan pasir ya biasanya ya. Pasir ya udah pasir aja gitu dengan lahan atau wet yang luas banget. Kamu bisa mandang tongkang-tongkang batu bara.
1: Enggak dong.
0: Aku pernah ke Pantai Kilang di situ tongkang semua cuy. Gitu ya. Yang kita lihat ya udah langit, air biru, pasir dan sebagainya. Kalau air terjun itu biasanya dia ada dalam hutan. Jadi sekeliling kita tuh air yang jatuh di antara bebatuan gitu tahun berdua tapi di sekelilingnya hutan-hutan.
1: Jadi kalau suka vibes yang tenang, mau estetik
0: yang suka wawangian forest,
1: seger-seger
0: cocok banget. Cucuk. Dan dia sejuk sih. Kalau pantai kan kita bisa hitam ya.
1: Benar.
0: Terjun itu ya bisa berlindung di balik-balik.
1: Jujur suka banget gara-gara ke Pantai Bali waktu itu. Itu pertama kalinya Kuta sama Legian. Nah, di bagian situ tuh aku pertama kalinya nginjak pasir warna putih.
0: Waduh, putih banget. Beda sama yang di Balikpapan apa?
1: Beda banget. Jadi putihnya tuh putih banget, terus kayak airnya tuh birunya tuh biru banget. Jadi aku kayak, "Wih, keren banget ini pantai yang begini ya." gitu. Jadi kayak ada pantai yang berbeda gitu yang aku lihat pada saat kecil. Jadi ada ternyata semua pantai punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi pas ngelihat itu jadi kayak ternyata kayak gini nih kalau pantai lagi, yang luar negeri nih.
0: Belum lagi kalau kita ngelihat mungkin yang di Banda Naira yang katanya lebih biru lagi daripada di Bali. Enggak tahu sih benar apa belum, aku belum ya teman-teman.
1: Itu tuh.
0: Iya.
1: bahkan
0: ada pantai yang katanya warnanya ini enggak sih pink.
1: Iya, ada yang kayak gitu tuh.
0: Gitu.
1: Jadi memang kalau ngelihat kayak gitu aku makanya kenapa lebih suka pantai karena aku suka lihat lautnya sih, air laut sama pasir-pasirnya. Cuma kalau disuruh ke air terjun aku juga suka karena aku aku penasaran sih.
0: Penasaran
1: naik turun gunung lihat apa sih namanya itu kayak pohon-pohon. Aku pengen pas hujan sih. Aku pengen lihat air yang jatuh dari daun-daun. Yang bulir-bulirnya ada di daun.
0: Sebenarnya kan bisa dibilang teman pradua kalau di pantai pun airnya ngalir ya. Pasti air yang bersih dan ngalir gitu. Tapi kalau di air terjun juga airnya jauh lebih jernih sih kalau kurasa.
1: Betul.
0: Iya, dia
1: karena dari pegunungan.
0: Lebih fresh gitu. Dibanding mungkin sama kita yang ke water park aja. Itu kan airnya gak ngalir ya.
1: Betul. Itu kan air sudah dikaporit juga tuh.
0: Tapi tetap ada keunggulannya masing-masing. Yes, pasti ya. Kan kamu cari tempat wisata yang bisa memuaskan keinginan kamu mau liburan yang seperti apa tuh, gitu teman-teman.
1: Namanya juga wisata kan pasti mau happy-happy.
0: Iya.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perutmu gak buncit lagi.

0: Tapi by the way, ini lagi sih Bi, menurut aku kalau namanya kita main ke air terjun itu resikonya juga lebih gede dibanding sama mungkin wisata-wisata air lain ya. Soalnya kenapa ya teman-teman berdua? Kan kita tadi selain melewati akses jalan yang susah banget,
1: terjal.
0: Pas kita mau masuk ke air terjunnya itu pun banyak batuan kan.
1: Oh,
0: takutnya
1: iya,
0: batunya berlumut dan aku tuh kayak berapa
1: licin.
0: Kali agak susah menapakkan kaki, jadi harus mencari, memang harus pelan-pelan sih. Jadi kalau mau main ke airnya, tapi kadang-kadang yang ngebuat orang suka gitu ya kan untuk kayak bersusah-susah dahulu gitu adalah
1: bersenang-senang kemudian
0: adalah apa hasil yang juga kita dapatin gitu. Jadi pas mungkin udah duduk atau main ke air terjunnya bisa mengakses secara langsung, itu juga akhirnya effortku terbalaskan.
1: Gitu. Tapi memang apa ya, sesuatu hal yang bikin kayak jalannya sulit dan pokoknya semua hal yang biasanya awalnya capek gitu ya.
0: Kayak bakal lebih puas gak sih ketika berhasil ngedapetinnya gitu.
1: Betul, makanya itu esensi yang apa ya, hampir semua hal yang kita lakukan di dunia akan seperti itu sih.
0: Iya.
1: Menurutku. Kayak sesuatu hal yang susah didapat.
0: Kecuali kamu tipe orang yang agak malas ya teman berdua ya. Misalkan kayak kalau ada yang mudah kenapa yang susah sih.
1: Orang yang suka simple mungkin akan akan tidak bisa menikmati proses yang seperti itu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi kayak ya udah deh.
0: Kalau misalkan juga kayaknya gak apa-apa deh, cukup experience sekali aja, abis itu aku gak mau capek.
1: Nah, itu juga gak apa-apa, bisa itu juga. Hak juga.
0: Yang penting kan udah pernah nyoba gitu.
1: Bener.
0: Ya kan kesana gitu.
1: Aku juga kayak kalau misalnya ke air terjun gitu ya, kayaknya aku mungkin sekali coba dulu.
0: Pernah gak sih kamu kayak misalkan datang ke satu tempat wisata, yaudah cukup sekali habis itu aku gak mau kesini lagi deh.
1: Pernah.
0: Kemana tuh?
1: Gak mungkin disebut tempatnya dong.
0: General deh, secara general itu apa, pantai kah atau apa?
1: Aduh gimana ya jelasin ya. Wait. Dia pokoknya intinya kayak sebuah tempat yang mungkin orang banyak foto-foto lah di situ.
0: Oh kenapa gitu. Emang ada apa nih?
1: Aku tipe orang yang gak bisa kena panas.
0: Oh jadi situ panas banget.
1: Panas banget. Tidak ada tempat yang rimbun gitu loh.
0: Betul.
1: Nah aku tuh tipe yang bukan lebay gak bisa kena panas karena kulit atau apa gitu ya. Tapi aku tipe orang yang gampang keringatan satu. Kedua aku orang yang tipenya gampang pusing.
0: Ih sama.
1: Nah mataku gak bisa ngeliat hal yang cerah banget tuh, aku gak bisa. Gitu, karena mungkin silinder juga kali ya, nyangkut lah. Terus aku punya vertigo juga, jadi ya jadi satu lah combo gitu. Jadi
0: bukan,
1: akhirnya gak bisa.
0: Bukan gimana-gimana, emang tubuhnya gak sanggup gitu.
1: Betul, jadi gak sanggup di tempat panas gitu.
0: Betul.
1: Aku gak bakal milih tempat yang panasnya tuh luar biasa. Kalau masih panas-panas standar gitu masih oke lah, masih santai lah.
0: Aku biasanya agak ibarat traumatis atau males banget buat ke satu tempat wisata lagi karena ini udah aksesnya susah, mungkin jalan kesananya susah gitu, tahun perdu harus menapaki apa dan air terjunnya juga nggak bagus gitu, paham nggak sih? Ya kita nggak ada tempat duduk dan nggak ada tempat buat ya semisal gazebo atau apa gitu ya teman. Iya buat nyantai pun nggak bisa gitu. Jadi dan airnya juga mungkin udah kotor atau gimana gitu ya kan. Udah. Banyak lumut, banyak rumput, banyak apanya gitu teman berdua. Jadi kayaknya aku nggak mau kesini lagi deh habis itu. Udah gitu aja sih. Sama juga mungkin tempat wisata lain tuh juga bakal kayak gitu nggak sih? Kalau kita misalkan datang ke satu tempat wisata yang kotor banget, orang sembarangan ngerokok atau
1: yang jaga judes.
0: Yang jaga juga tiket masuk mahal. Tapi apa ya kayak fasilitas yang dikasihin juga nggak sepadan gitu.
1: Betul.
0: Dengan yang kita bayar gitu ya.
1: Tapi kakak tipe yang gitu juga kalau misalnya orangnya kurang interaktif dan judes, kakak balik lagi atau
0: itu orang yang tiket masuk aja nggak sih? Enggak sih aku
1: hampir semua sih kalau misalnya kayak ada something yang tidak enak di kepala aku gitu kayak kok nggak apa ya namanya. Tempat begitu kan harusnya tetap senyum ya.
0: Yeah.
1: Aku tahu dia capek tapi at least harus tetap tersenyum gitu. Nah kalau sudah gak ada senyumnya terus judes dengan cara-cara yang seperti itu kayak menerima tamu. Kan ini sebuah apa ya seorang pelanggan yang mau datang ke situ artinya dengan niat yang pengen bahagia gitu. Tapi kalau dengan cara yang dijutekin gitu ya kalau aku sih biasanya gak balik.
0: Iya sih.
1: Oh gak akan balik.
0: Pasti ada banyak faktor atau aspek yang membuat kamu tuh akhirnya mau gak sih balik.
1: Betul.
0: Lagi atau apa ya tahun berdua nggak mau balik lagi ke tempat wisata tersebut gitu. Nah. Makanya sekarang tuh kayaknya banyak di Google itu ada kayak kasihin
1: rating
0: Iya. Yeah. Yes. Ini worth it untuk didatangin apa tidak?
1: Kita harus lihat-lihat ratingnya orang lain.
0: Bener, ratingnya orang lain.
1: Rating kanan atau rating kiri? Rating motor.
0: Iya, sih. Agak kalau gitu teman-teman mungkin sampai sini aja deh di sepadan.
1: Aha.
0: Habis itu jangan kemana-mana, ada suara siaran berikutnya nanti bakal nemenin kamu untuk bawain programnya Produa sampai tutup acara jam 12 malam.
1: Bener, aku Lijep pamit. Aku Habibie pamit. Bye. Bye-bye.
2: Hey babe.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
3: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Zooey Twice resmi ditunjuk sebagai penyanyi lagu tema kolaborasi tim Formula One dan serial anime Dandadan, di mana lagu beserta video musiknya dijadwalkan rilis pada tahun 2027. Lebih lanjut, perilisan tersebut akan berlangsung menjelang F1 Grand Prix Jepang yang dijadwalkan pada tanggal 9 hingga 11 April 2027. Beralih informasi selanjutnya, pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati meraih medali perak Asian Games 2026 setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Sukamoto dan Kai Tokumoto, di mana Fitriani dan Fadona kalah dengan skor 3-6 serta 4-6 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 55 menit. Informasi terakhir, teman Pro 2, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, termasuk Palangkaraya dengan kualitas udara yang masuk kategori berbahaya. BNPB mencatat luas area karhutla yang berhasil dipadamkan di Kalimantan Tengah mencapai 846 hektar hingga 30 September 2026. Namun area yang belum berhasil dipadamkan bertambah lebih dari 14 hektar dibandingkan hari-hari sebelumnya. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Ketemu lagi nih sama aku Aulia Lun ya di weekend. Dan aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti merapat di jam 12 siang. Sini, coba spill ke aku ya, kamu hari ini pengen ngapain aja sih teman Pro 2? Honestly, aku gak banget. Bukan gak banget sih, aku gak enjoy banget weekend aku minggu ini. Karena semuanya rasanya padat banget teman Pro 2. Padahal ini baru awal bulan ya. Ya semoga awal bulan ini juga jadi pertanda baik lah buat kita semua. Ya amin, intinya dibawa positif aja. BTW, daripada aku sedih-sedih curhat ya di sini, langsung aja teman Pro 2, kamu boleh request lagu yang pengen kamu dengerin atau penyanyi kesukaan kamu. BTW, nanti kalau kamu request hari ini atau tiap hari, bisa aja tuh penyanyi kesukaan kamu teman Pro 2 lagu nya masuk di chart top 20 kita yang bakal dibacain setiap hari Sabtu di jam 3 sore. Ya udah, cus sini ke WhatsApp di 0812 58487885 atau lewat Instagram di @rriprodusamarinda. Yang punya RRI digital udah langsung aja ya ke fitur live chatnya. And now aku bakal puterin requestan dari Kak Muhammad Syahidin yang katanya pengen dengerin lagunya Fagetos yang judulnya Kehadiranmu. Jujur aku lowkey shock ya teman Pro 2 ngelihat ini lagu ternyata udah ada dari tahun 2007, which is aku masih batita waktu lagu ini dirilis.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sendiri.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tau Lekam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.

Anyway, sekarang aku pengen puterin requestannya kamu teman pro 2 yang dari Instagram dulu ya. Ada Kak ETTAMAHR yang katanya di hari Minggu ini pengen dengerin lagu yang bikin semangat ya teman pro 2. Ada requestan lagunya Marbles yang judulnya Home Pimpa. Ini satu girl group yang aku tuh sebenarnya tertarik banget. Cuma ini belum ada update-nya lagi ya, abis ini mereka bakal ngapa-ngapain aja. Jadi teman pro 2, buat kamu yang mungkin low-key cocok nih sama ini lagu, jangan lupa dimasukin di playlist kamu ya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, masih dari Instagram nih, ada requestan dari Kak Erle Gaxi yang bilang pengen dengerin lagunya Kalib J yang judulnya I Found You. Ini lagu kalau nggak salah lagu baru ya teman Pro 2, dan ini baru banget dirilis kemarin di tanggal 29 Juli 2026.

0: depan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Last but not least, teman Pro 2 di jam 11 ini ya, ada requestan dari Kak Ed Nabila 134, katanya pengen dengerin lagunya Sabrina Leonard yang judulnya Selesai. Ini juga lagu baru ya di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Dan buat kamu-kamu aku masih bakal nungguin yang pengen request lagu, karena masih ada sejam lagi nih teman Pro 2 ya. Let's go, boleh di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

88,5 FM teman terbaik kamu. Masih barengan sama lu nih ya teman Pro 2. Dan aku masih di Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai nanti merapati jam 12 siang. BTW ini Demi Amin arus lalu lintasnya lagi lancar-lancar aja ya. Jadi kalau kamu emang pengen jalan-jalan lewat sini teman Pro 2 bisa, nanti tinggal ya agak-agak toleh kanan kiri aja karena di sekitarannya RRI lagi ada acara nih teman Pro 2. Terus juga buat kamu-kamu yang mungkin tahu hari ini pengen kemana, serunya kemana, coba spill dong sumpah. Aku itu kayaknya lagi jenuh deh teman Pro 2. Jadi perlu banyak banget ya kalau bisa rekomendasi kudu jalan-jalan kemana nih akunya. Ya udah deh, ini ada requestan dari Kak Lara teman Pro 2. Ada lagu Mangu katanya, boleh gak? Boleh banget. Dan ada doa buat kamu teman Pro 2. Semoga katanya hari ini terasa menyenangkan dan juga penuh keberkahan. Amin. Yaudah deh teman Pro 2, langsung aja kita puterin. Let's go.

jiwa. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Firsa Besari Teman Pro 2 barengan sama GMI tentang salah judulnya. Gimana? Kamu kangen gak sih sama Firsa yang ngebawain lagunya kayak tadi, musik-musiknya itu? Jujur, aku ingat dengerin Firsa itu kayaknya pas SMP, waktu lagu dia yang judulnya Waktu Yang Salah itu loh Teman Pro 2. Udah deh, dari situ juga kerjaan aku jadinya ngeliatin channelnya dia. Karena kadang dia tuh ada ini, aku lupa itu sebutannya apa, bukan musikalisasi puisi ya. Pokoknya dia tuh ngebacain puisinya dan itu juga bikin orang-orang makin banyak kenal sama dia. Selain Firsa Besari, seingat aku yang ramai banget juga di tahun-tahun itu tuh ada si, aduh lupa, daripada di kepalaku ada namanya Teman Pro 2. Oh ini, si Boy Chandra. Itu juga lagi rame-ramenya waktu itu ngupload-ngupload di YouTube Teman Pro 2 tentang quotes-quotes sedih, quotes-quotes cinta-cintaan gitu. Kalau dulu mah belum ada ya podcast-podcast gitu, apalagi aplikasi streaming yang bisa nemenin kita lewat audio aja, itu gak ada waktu itu. Jadi waktu masa-masa itu Teman Pro 2 kayaknya itu fase terindinya aku deh ya. Apa mau lagi ke situ? Enggak dulu deh, kayak apa ya, galoknya tuh galok banget Teman Pro 2, enggak sanggup aku. Yaudah nih, aku pengen puterin lagi nih requestan dari Instagram Teman Pro 2 dari @woikal yang pengen dengerin lagu lama juga ini, lagunya BTS sama Love yang judulnya Make It Right.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Teman-teman dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Benat List teman Pro 2 buat hari ini ya. Di Pro 2 Hit List aku bakal puterin ini requestannya dari Adjust Cinta yang bilang pengen dengerin lagunya Akbar Calai dan juga Mingsa yang judulnya Astaga Bercanda. Ini lagu tuh sebenarnya dari awal tahun kemarin seingat aku ya, tapi lately emang lagi naik banget teman Pro 2. Apalagi ada jogetannya gak sih, ini ada di sini, aku lupa-lupa inget. Jujur ya, lu tuh kayaknya karena aduh, mahasiswa akhir yang ya udahlah pikirannya banyak itu teman Pro 2, jadi gak terlalu ikutin tren-tren sekarang. Tapi mungkin buat kamu-kamu yang ikutan banget-banget, coba kasih tahu aku yang mana sih sebenarnya ininya teman Pro 2, dance-nya aku mau lihat juga sebenarnya. Ya udahlah, aku kasih denger kamu dulu lagu ini teman Pro 2. Yuhu, semoga makin happy.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
3: Iya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, inna syirka la zulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat, bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Yuhuu, teman Pro 2 masih barengan sama lo nih ya di Santai Siang. Dan udah jam 12 aja. BTW hari Minggu ini kayaknya emang hari resepsian satu Indonesia kali ya. Jujur ini dari tadi orang pada bolak-balik banget, teman Pro 2. Makin deket jam makan siang. Ya kalau kamu mungkin ke resepsian hari ini, teman Pro 2, good luck, semoga di situ kamu ketemu kambing guling ya. Guling apa giling sih? Guling gak sih? Nah ketahuan kan aku gak suka makan itu. Lanjut lagi nih teman Pro 2, aku bakal ajak kamu ngengeng-ngengeng ya, yang mungkin hari ini gak dapat undangan nikahan kemana gitu. Kita bakal jalan-jalan ke Pontianak dulu teman Pro 2, yoi, ke tetangga di seberang kita ya. Jadi mereka ini teman Pro 2 punya kuliner yang menurut aku, walaupun kita cuma bersebelahan gitu ya, ini beda banget stylenya sama kita. Karena di sana mereka itu punya kombinasi dari tiga budaya ya, dari budaya Tionghoa, Melayu, terus juga budaya suku Dayak yang ada di sana. Dan hari ini teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu kenalan sama satu dulu yang ini menurut aku akrab juga sih sama kita. Biasanya kalau ada acara-acara festival makanan gitu ada nih yang jual ini. Buat kamu yang suka chai kue alias choy pan, teman Pro 2, ini tuh sebenarnya makanan khas Pontianak dan emang banyak banget di kombinasiin sama budaya-budaya dari suku-suku lain yang ada di Pontianak, but mostly ini kuliner dari budaya Tionghoa, teman Pro 2. Jadi chai kue ini secara harfiah itu artinya kue sayur, bener, karena isinya itu sayur-sayuran, teman Pro 2. Untuk kulitnya ini tuh terbuat dari campuran tepung beras dan juga tepung sagu, terus nanti kudu diulen sampai ketemu elastisitasnya yang bener-bener spesial buat dia, sempurna gitu teman Pro 2. Kalau isiannya, well kalau sekarang sih udah banyak divariasiin ya, tapi yang tradisionalnya banget itu biasanya dikasihin kayak irisan bengkoang, terus ada kucainya juga, terus ditambahin sama rebung. Nanti di bagian atasnya tuh dikasih topping kayak bawang putih goreng, terus juga minyaknya tuh kamu kasihin di situ juga hayu gitu. Buat yang suka agak-agak pedas sendiri, boleh sih kamu tambahin pakai ini teman Pro 2, saus cabai merah cair yang ada juga asam-asamnya dikit. Aku pernah nyobain ini teman Pro 2 di satu festival makanan gitu. Buat aku yang emang punya ini ya tekstur issue, aku gak bisa sama kulitnya ini. Tapi kalau boleh jujur, isiannya itu aku banget teman Pro 2. Jadi walaupun emang aku gak cocok ya sama kulitnya, tapi isiannya ini menurut aku apa ya, dia itu gak berat banget dan mungkin cocok juga buat kamu-kamu yang gak terlalu suka rasa rempah, karena di sini tuh gak terlalu banyak gitu rempahnya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
4: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
5: Eh, masa sih?
4: Iya, gitu.
5: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
6: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Next, teman Pro 2, ada yang namanya bubur padias atau kamu boleh juga nyebutnya bubur pedas. Sebenarnya dia itu enggak yang pedes karena cabai gitu, teman Pro 2 ya, tapi dia tuh lebih kayak banyak banget rempahnya gitu. Paham enggak sih? Kan kalau pedas cabai sama pedas merica, lada gitu beda kan rasanya. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu, teman Pro 2. Awalnya ini makanan itu sebenarnya makanan kerajaan gitu di Kerajaan Sambas, tapi makin lama ya udah deh, makin banyak juga bisa dikonsumsi sama masyarakat sekitar. Ini bubur khas bangetnya itu gara-gara berasnya tuh wajib banget kamu sangrai dulu barengan sama parutan kelapa sampai agak-agak kecoklatan gitu. Baru abis itu ini beras sama parutan kelapa ditumbuk bareng-bareng, teman Pro 2. Untuk toppingnya, dia banyak banget sayurnya, mulai dari kangkung, pakis, daun kesum. Pokoknya ini sayur-sayur yang menurut aku, teman Pro 2 ya, ini pasti ada sedikit banyaknya kombinasi barengan sama budaya Dayaknya juga. Untuk teksturnya, kalau kau makan ini, dia itu lebih mirip kayak sup kental sih ya, daripada bubur nasi biasa, karena emang berasnya tadi kudu ditumbuk dulu, teman Pro 2. And then kalau kamu suka yang berkuah, ini biasanya dikombinasiin sama kaldu tulang sapi juga, dan kamu bisa makan ini pakai taburan kacang goreng, terus juga teri goreng, atau ya udah dikasihin jeruk sambal aja udah mantep buat teman Pro 2.

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

penatlis teman Pro 2 cemilan lagi nih ya. Ada yang namanya pengkang. Pengkang, pengkang, kayaknya pengkang nih cara bahasanya teman Pro 2. Ini tuh cemilan tradisional Melayu Pontianak yang emang teman Pro 2 satu-satunya yang bisa aku makan. Jujur, aku tuh gak terlalu suka ya sama pulut. Kamu tahu pulut gak sih? Pulut itu ketan gitu teman Pro 2. Nah ini karena mungkin dia diisiin pakai ebi alias udang rebon, jadinya aku tuh ngerasa itu gak yang cuma nasi beras gitu doang gitu loh. Jadi kalau kamu makan ini teman Pro 2, kamu bakal tetap ada ngerasain kayak ya ada pedas gurihnya di situ. Dan ini ketan biasanya juga dibungkus pakai daun pisang, terus bentuknya kerucut gitu teman Pro 2. Nanti cara masaknya gimana? Jadi ini nanti tuh dijepit pakai bambu, terus dibakar di atas bara tempurung kelapa gitu. Kalau pengen makan ini teman Pro 2, biasanya sih orang-orang makannya itu pakai sambal tudai. Kalau kita nyebutnya sambal tudai ya, tapi di sini mereka nyebutnya sambal kepah alias kerang sungai. Jadi kalau kamu makan ini teman Pro 2, beh, kata orang-orang sih ini kayak modelan comfort foodnya orang zaman bahari gitu.

0: apakah aku bahagia?
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga aku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek. Maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Hai hai, teman Pro 2 masih di Santai Siang ya barengan sama Lun. Dan sekarang aku bakal sharing info terkini dulu buat kamu. Ini ada gak sih yang jualan di marketplace? Soalnya nih, per 1 Oktober kemarin pemerintah tuh udah resmi mungut pajak penghasilan pasal 22 yang gedenya itu sekitar 0,5% teman Pro 2 dari pedagang dalam negeri yang jualan lewat marketplace. Jadi dari DJP sendiri bilang kalau ini tuh udah diberlakukan di 4 marketplace yang udah kerja sama juga, yang udah melaporkan juga teman Pro 2. So far katanya sih gak ada perubahan yang gimana-gimana ya sebenarnya. Soalnya yang diubah itu cuma mekanisme pemungutannya aja. Jadi ini pemungutannya teman Pro 2 udah ada dari dulu. Cuma kalau sebelumnya kewajiban pajak itu dibayarin sendiri sama pedagang, sekarang marketplace itu ikut mungutin juga dan disetorin ke pemerintah. Ada pengecualian juga buat pelaku usaha yang punya omset sekitar 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak, ini nanti bakal dibebasin ya sama marketplace-nya untuk pemungutannya, asal kamu itu udah nyampein surat pernyataan omset. Ada yang penting lagi teman Pro 2, batas 500 juta rupiah ini dihitungnya gak cuma dari omset usaha yang ada di toko online, tapi di toko fisik juga wajib untuk dilaporin. Jadi dari DJP bilang, semoga para pedagang ini bisa deh untuk make sure data perpajakan dan juga dokumen pendukung mereka ini udah sesuai apa belum, supaya nanti aturannya itu bisa lancar diberlakukan.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store.

atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Of Delmont, stop for 77.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Di Korea Selatan, teman Pro 2 lagi rame banget ya, gara-gara ada hiu yang panjangnya, tapi emang gede sih, sekitar 3,5 meter katanya kejebak di satu kanal di Busan, Korea Selatan. Jadi, ini warga lokal teman Pro 2 malah jadi pada doyan ke situ untuk bisa ngeliatin langsung yang mana sih hiunya gitu. Dan juga ini airnya tuh jernih banget teman Pro 2, kamu bisa literally ngeliat si hiunya ini seclear itu. Jadi mungkin orang-orang yang nggak pernah gitu ya ngelihat hiu secara langsung, mulailah kepo-kepo yang mana sih wujudnya. Jadi ini sebenarnya dia tuh udah kejebak di sini mulai tanggal 18 September kemarin. Terus mereka memanggilnya Bukangi, teman Pro 2. Ini tuh diambil dari nama tempat dia ditemuin, alias Northport Busan, teman Pro 2. Dan kurang dari 2 minggu udah sekitar 600 ribu orang yang datang ke area ini. Kata orang-orang sih kemungkinan ini hiu tuh masuk kategori bronze whale shark, teman Pro 2. Harusnya dia tuh ada di daerah laut sana, teman Pro 2. Tapi kemungkinan dia tuh gak sengaja masuk ke dalam kanal, terus bingung dah tuh kemana keluarnya. Dari pemerintah bilang mereka tuh udah nyoba tahu untuk ngarahin kembali supaya ini hiu balik nih ke laut. Tapi udah diarahin, dianya malah menghindar. Terus kayak, ya udah, aku pengen stay di sini dulu. Mungkin dia seneng kali ya, teman Pro 2, ya diperhatiin sama orang-orang. Karena bahkan ada video dia itu lagi muter-muter-muter gitu di dalam airnya ini, di dalam kanalnya ini, benar-benar yang bikin orang malah sibuk nyorakin dia aja di situ. Tapi teman Pro 2 udah ada rencana selanjutnya nih supaya dia akhirnya tetap kudu balik lagi, karena kasihan di sini tuh ruangannya sempit. Jadi dia tuh bisa agak susah buat nyari makan. Alhasil rencana lanjutannya itu nanti dia ini bakal didorong pakai jaring khusus yang panjangnya sekitar 50 meter sambil juga ditemanin sama kapal lain buat ngedorongin dia, teman Pro 2. Ya udahlah, kita tunggu nih gimana update-nya, kira-kira dia udah balik ke laut apa belum nih.

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?

0: Ih, Liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
1: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

Quick update teman Pro 2 untuk medali yang udah kita dapetin ya di Asian Games Asian Nagoya 2026 ini teman Pro 2. Plus ini update-nya BTW per tadi malam ya untuk hari Sabtu kemarin. Untuk hari Minggu ini Lun belum lihat nih ada info-info, nanti lah ya aku spill lagi kalau misalnya ada update-an. Tapi kita mulai dulu nih dari kita yang kemarin udah sempat nyumbangin medali perak pertama Indonesia yang didapetin dari tim Kuadran Putra Sepak Takraw Indonesia. Ini maksudnya medali pertama bukan di event ini ya teman Pro 2, tapi medali pertama dari cabang olahraga sepak takraw. Moving on, kalau aku pengen kepoin sedikit, ini ternyata medali kita dapetin setelah kalah ya dari tim tuan rumah Jepang dengan rubber set 15-17, 15-9, dan 13-15. Terus juga di perak kedua sendiri teman Pro 2, ini disumbangin sama pasangan ganda voli Pantai Putra Indonesia, Adi Bintang Akbar dan juga Sofian Rahmat Effendi. Mereka ini kemarin ngelawan Qatar teman Pro 2, dan skornya juga mepet-mepet lah ya, 21-19, 16-21, dan juga 8-15. Terus teman Pro 2 ada medali perak ketiga ya yang diraih dari pasangan padel putri Indonesia, ada Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati setelah mereka kalah lagi nih dari Jepang teman Pro 2, dan skornya juga lumayan beda tipis kemarin ya. BTW kita juga dapat medali perunggu ternyata dari cabang yang sama ya, dari padel putri teman Pro 2 ini, tapi diwakilin sama Beatrice Gumulya dan Novella Putria. Jadi mereka berdua ini menang teman Pro 2, sorry, dari wakil Filipina ya, Dana Abad dan juga Josia Malazarte dengan skor 6-0. Jadi kalau ditotalin kita itu udah punya sekitar 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Udah jam 2 siang aja nih teman Pro 2 ya. Semoga kamu juga masih bisa enjoy weekendnya kamu. Walaupun ini kayaknya udah mulai rada-rada mendung juga. Aduh, aku gak siap nih kalau hujan lagi nih hari ini teman Pro 2. BTW, aku pengen ngobrolin ada satu hal yang lumayan buat kamu-kamu yang mungkin pengen nyobain. Ini pasti menarik sih teman Pro 2. Jadi ada proyek yang namanya Titanic 2. Dan ini tuh digarap sama miliardernya Australia. Jadi ini proyek itu tuh kayak niruin Titanic gitu teman Pro 2. Bener-bener yang kapasitasnya lah, desainnya lah, tata letak sampai interiornya tuh juga diikutin sama mereka teman Pro 2. Awalnya ini tuh rencananya udah diumumin di tahun 2012, terus udah siap buat diluncurin di tahun 2018. Tapi ternyata teman Pro 2 mau gak mau nih ketunda dulu ya, gara-gara ada pandemi COVID-19 waktu itu. Akhirnya diupdate lah tuh kalau nanti bakal ada pembangunan baru yang dimulai di tahun 2025 kemarin. And now ada kabar kalau bakal ada pelayaran perdananya rencananya di tahun 2027. So teman Pro 2, buat kamu-kamu yang pengen naik ini, tenang aja ya. Mereka tuh udah negasin kalau udah ada teknologi baru yang memang fokusnya itu untuk nge-handle bagian navigasi sama fitur keselamatan modern. Dan ini kapal katanya juga bakal nempuh rute yang sama kayak Titanic yang aslinya teman Pro 2. Dan ini juga masih rencana ya kalau 2027 itu bisa untuk mereka, apa ya sebutannya ya, realisasikan lah ya. Kita doain teman Pro 2 semoga semuanya kelihatan fan-fan aja ya, seru-seru aja, karena jujur aku pun sawan ya liatnya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

udah nonton film ini sih. Ini belum sih teman Pro 2 yang judulnya Para Perasuk. Karena ternyata mereka sekarang kepilih ya untuk ke Grand Final Asian Academy Creative Awards 2026 setelah jadi pemenang National Indonesia untuk kategori Best Feature Film. Jadi ini katanya salah satu kategori penghargaan untuk film panjang terbaik gitu. Dan di babak Grand Final ini, Para Perasuk ini bakal ngebawa nama Indonesia dan saingan barengan sama negara-negara Asia Pasifik lainnya supaya bisa dapat gelar Best Feature Film.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Anyways, itu aja teman Pro 2 ya yang bisa aku share buat kamu hari ini. Semoga kamu-kamu juga bisa enjoy ini kayaknya minggu pertama kita di bulan Oktober ya. Ya udahlah, semoga ini juga bisa ngobatin rasa-rasa capek kamu di bulan September. Karena ya, ini kayaknya hari minggu tertenang sih menurut aku. Karena kita ujung-ujungnya teman Pro 2 gak ini ya, gak ngegelisahin tentang duit kalau emang pengen jajan hari ini. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, abis ini kamu bakal dengerin siaran langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Bakal ada top 20 nasional teman Pro 2. Coba kita lihat ya, ada gak lagu yang kamu request hari ini tadi. Kalau gitu, aku Olia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

0: musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: dari Indonesia Top 20 Nasional, karena aku termasuk salah satu fans yang nuka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

0: mau lewat harus permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media, ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya, sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: Pria 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kita.
1: Number 8.

0: bertahan di posisi 3, diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi 11 Romaria Teman Pro 2 24/7, di posisi 10 ada Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi

0: Rian Khalif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week, Afia Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

Bantu ngoden support ya buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, Sanider, Pelangi, Juni Record, Orang Pertunjukan, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Raim Laode, Emotion, AG, Hits Record, Sheila on Seven, dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Prodo.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Prodo.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number

0: Laju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: Selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 selama 2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sin Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisnandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Siap-siap 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Fitty Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Fitty Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 National, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sia Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elandem Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan.
2: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Sore ceria merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis. Hai teman perdua, udah bentar lagi ketemu sama hari Senin ya, karena ini udah sisa-sisa aja nih weekendnya. Udah jam 5 tuh hitungannya, kalau aku sih udah bukan weekend lagi teman perdua. Ya udah masuk Senin lah, karena udah waktunya setrika baju ini itu, ah banyak lah pokoknya. Itu aku dulu, kalau sekarang malah gak ada hari Senin, Selasa, aku benci semua hari. Anyway, selamat sore buat kamu yang sekarang lagi siap-siap, mungkin mau jalan sama gebetan, jalan sama keluarga, family time, atau mungkin ya kamu yang ngejogrok di rumah aja nabung tenaga buat besok ya teman perdua. Gak masalah, tapi aku mau ngajakin kamu buat gabungan hari ini. Biasanya kalau weekend itu adalah waktu yang paling pas buat main handphone ya. Males-malesan, mager-mageran lah ya pokoknya teman perdua. Tapi kalau udah mager-mageran gak lengkap kalau misalkan gak scrolling TikTok, terus juga ya kemana-mana lah teman perdua. Mau main medsos sampai kapan berjam-jam juga oke. Cuman pertanyaannya, ini screen time aman gak nih? Jangan ntar tiba-tiba dari 24 jam ternyata screen time kamu tuh 20 atau ya 18 jam, tuh agak lumayan ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Om, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Hai teman Pro2, sebelum kita lanjut lagi dengerin lagunya Bella Porch yang Stay Gone. Sini, aku nungguin kamu untuk spill teman Pro2, berapa lama sih screen time kamu? Karena jujur ya, kayak aku tuh gak pernah kepikiran buat ngecek screen time aku every day. Tapi kan biasanya tuh setiap minggu pasti ada kayak rekapnya gitu loh teman Pro2, kayak your average time of screen, your average screen time itu berapa jam kayak gitu-gitu. Dan aku tuh kadang suka bangga kalau misalkan screen time aku makin sedikit, artinya aku tuh makin sibuk. Ide. Terus kalau misalkan makin sibuk berarti produktif tuh, sampai gak ada waktu buat scrolling TikTok feeds-nya. Is it Junto-Junto? Oh no, that one day I will let you to be my boy. Nyanyi jadinya. Tapi jujur emang kayak kalau udah scrolling TikTok teman berdua paling lupa deh. Tapi akhir-akhir ini aku ada yang baru. Nonton apa yo? Aku nonton drama AI tapi di reels Instagram teman berdua yang kayak ih ternyata lucu ya, ih seru gitu. Dan padahal udah ketahuan banget kalau itu tuh kerjaan AI gitu loh. Kayak AI-nya tuh ketahuan banget tapi enggak tahu kenapa kayak ceritanya seru gitu, kayak asik aja gitu loh teman berdua. Ada yang sama kayak aku enggak? Sini dong coba judul apa yang bagus loh. Malah sharing.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue itu keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Alright teman berdua, screen time kamu itu loh yang ngegambarin gimana kamu kayak terlalu keep in touch. Ah, keep in touch, kamu terlalu ada attachment issue kah sama handphone kamu itu atau gimana gitu kan ya. Karena kadang teman berdua aku tuh suka gak sadar gitu loh kalau ternyata aku tuh, ih ternyata main handphonenya udah lama banget ya. Dan kerasanya itu karena mata tuh udah pedih teman berdua yang kayak, aduh hai ini kenapa ya kok rasanya merah-merah ini mata gitu. Ternyata kelamaan main handphone dan itu kayaknya kita harus belajar ya supaya enggak kayak gitu teman berdua. Karena kasihan mata kita, masa kamu enggak kasihan sama mata kamu yang dipakai untuk melihat setiap hari. Cailah. Udah mau berapa di jam 6, abis ini kita masuk dulu ke zona petang. Dan untuk kumandang azan maghrib hari ini teman berdua tepat di jam 18.07 waktu Indonesia Tengah. Make sure kamu stay tune barengan sama Sulis di Sore Ceria. Kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
2: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
3: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
2: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
3: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
2: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
3: Not banget, sabar sama dengan kuat.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Sore ceria merawat di 88.5 FM teman Pro 2. Coba sini spill seberapa lama rekor screen time kamu. Boleh gabungan barengan sama aku merapat via WhatsApp di 0812-5848-7885. Dan juga boleh ke Instagram di RRI Pro 2 Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Pastinya aku tungguin kamu sampai di jam 8 malam teman. Jam 7 deng kalau topik ini. Nanti jam 7 sampai jam 8 kita ngebahas soal film-film nih. Kira-kira masih ada film yang perlu ditonton gak sih deket-deket ini? Makanya kamu stay tune barengan sama aku teman berdua. Kita ketemu dulu ya sama Rizwan Fadilah dengan singlenya Kecintaan. Ini kamu nih, kecintaan bujur lah pokoknya.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
4: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

Alright, teman berdua. Ini biasanya kalau kita ngomongin soal screen time ya, kayaknya kalau udah dibikin kompetisi sih aku jadi mungkin top, tuh bukan top tier ya, kayak ya tiga, peringkat ketiga lah teman berdua, saking seringnya atau saking banyaknya jumlah screen time aku gitu. Cuman kayak gimana ya teman berdua, sekarang tuh hari-hari kan kita perlu internet kan, excuse lagi tuh denger-denger. Emang iya sih, jadi kayak yang ya udahlah, mungkin nguranginnya itu bisa dengan cara yang ya udah hari ini kita udah banyak banget nih screen time-nya, boleh diganti sama yang lainnya dulu atau kayak ya besok-besok dikurangin gitu. Jadi biar jumlah screen time mingguan kamu tuh juga nggak sebanyak itu gitu loh teman berdua. Tapi menurut kamu sendiri, kamu ada nggak kayak mungkin tips kali ya supaya kamu nggak yang terlalu screen time kamu nggak sebanyak itu gitu loh teman berdua. Aku tunggu kamu gabungan merapat di 88,5 FM via WhatsApp di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di @radioprodo_samarinda ataupun boleh ke RRI Digital.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, Ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara Ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika Ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara Ngaben Buta Cuwil. Upacara Ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi Ngaben.

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Tanya Ustaz.
4: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
5: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

teman Produa, beberapa menit ke depan aku juga masih bakal hadirin informasi-informasi seru buat kamu. Ini film-film yang bisa kamu tonton, film dan series sih sebenarnya teman Produa. Jadi series Netflix Wednesday season ketiga udah beres syuting dan juga katanya teman Produa Jenna Ortega sendiri siap banget nuh balik ke Nevermore. Gimana, kamu udah siap atau belum teman Produa? Tapi emang ya teman Produa, ini jadi salah satu series yang juga ditunggu-tunggu. Dan yang bikin menarik sih musim terbaru ini katanya gak cuman bawa karakter lama, ada Eva Green yang bakal hadir sebagai Ophelia Fram. Meanwhile ada Winona Ryder yang juga ikut ngeramein ceritanya di season ketiga. Jadi buat kamu kayaknya ya udah harus nebak-nebak nih, aduh konflik apa lagi ya ini kira-kira yang bakalan dibawa, atau bahkan kayak konflik keluarga Adams ini bakalan makin luas atau gimana gitu kan ya. Tapi sampai sekarang juga belum ada konfirmasi sih teman Produa kapan tayangnya dari Wednesday season ketiga ini, karena masih masuk ke tahap pasca produksi. Ya edit dulu lah ya sebelum akhirnya siap buat kamu tonton. Gak mungkin kamu disuruh nonton yang versi mentahnya, itu berapa puluh jam tuh teman Produa.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Udah mau merapat di jam 8 malam teman Pradua, artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar Cindy yang ya emang iya tahu kamu hadir, gak usah berisik. Siul-siul teman Pradua malam-malam ini lagi, aduh hai. Yaudah deh kalau gitu ketemu lagi barengan sama aku besok pagi di Spada. Kalau gitu Sulis pamit, selamat malam, bye.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 20.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur siap menyalurkan 200 bibit kakao bantuan dari Kementerian Pertanian kepada 8 kelompok tani sebagai upaya memperluas areal budidaya komoditas perkebunan unggulan daerah. Bupati Sri Junia Resih pun telah meninjau persemaian bibit kakao yakni di unit pelaksana teknis pertanian di Kecamatan Sambaliung pada Sabtu 3 Oktober untuk memastikan kondisi, kualitas, dan kesiapan bibit sebelum didistribusikan kepada perkebun atau calon penerima. Informasi berikutnya, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup oleh Presiden Olympic Council of Asia atau OCA Sheikh John bin Hamad Al Thani menyampaikan pidato penutupan di Mizuho Park Stadium Nagoya, Jepang pada hari Minggu, teman Pro 2. Upacara tersebut menandai berakhirnya ASEAN Games ke-20 yang berlangsung selama 16 hari sejak 19 September hingga 4 Oktober dengan melibatkan atlet dari 45 National Olympic Committee Asia. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Laut Bercerita diangkat dari novel karya Leila S. Chidori yang terbit pada tahun 2017 lalu. Yosef Anggi Noen dipercaya sebagai sutradara dalam film ini. Ia juga turut menulis skenario bersama Leila S. Chidori untuk mengadaptasi cerita novel ke layar lebar. Dibintangi sejumlah aktor dan aktris Indonesia, Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

dari kawasan Siara Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, di jaga malam kali ini teman Pro 2 barengan sama Cindy di sini. Tapi sebelum itu aku pengen nanya-nanya dulu deh ke kamu. Gimana nih kabarnya di hari Minggu ini? Apakah semua berjalan lancar atau mungkin karena kan besok udah masuk ke Senin lagi ya teman Pro 2, yang which is biasanya aku kalau misalkan di malam Senin itu gak tahu kenapa kayak feeling blues gitu teman Pro 2, kayak ngerasa agak galau, terus kayak lemes sendiri, tuh kayak ngerasa ih kan udah balik kerja lagi nih, balik kuliah lagi, sekolah dan semacamnya, kita harus menghadapi hari Senin lagi gitu teman Pro 2. Ya walaupun kamu mungkin ada punya perasaan seperti itu, semoga malam ini kamu bisa tidur cepat, terus juga besok bisa kembali beraktivitas. Nah kali ini teman Pro 2 di jaga malam ini, aku pengen ngajakin kamu buat ceritain keseruan aku selama cuti kemarin teman Pro 2. Yes, jadi di akhir September itu aku sempat kayak ngambil cuti dan aku berangkat ke Jakarta buat ngapain ya? Jadi aku ngapain teman Pro 2 di sana? Nah itu dia, nanti selama 2 jam ke depan sampai kita merapat di jam 11 aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal konser teman Pro 2. Terus juga ini aku bakal kayak ada mengaitkan sesuatu sama si konser-konser ini, apalagi ternyata aku pikir ada katanya tuh kan kalau misalkan kita udah kelar konser kayak kerasa hampa, kosong dan semacamnya. Aku pikir itu kayak cuman mitos doang, ternyata aku juga ternyata ngerasain begitu teman Pro 2. Jadi pastinya kalau kamu punya pengalaman yang sama kayak aku, bisa WhatsApp ke Pro 2 di 081258487885 atau ke Instagramnya kita teman Pro 2 di @rri_pro2samarinda, dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Thank you.

Kalau kamu pernah ngerasa teman pro 2 pas habis selesai nonton konser, terutama untuk musisi favorit atau penyanyi atau mungkin band favorit kamu teman pro 2, terus pas habis kelar nonton tuh ngerasa kayak gloomy, sedih, terus kayak hampa atau mungkin agak sedikit kehilangan gairah gitu ya. Padahal beberapa jam sebelumnya tuh kamu udah kayak berasa di puncak kebahagiaan banget, kayak ngerasa yay, akhirnya aku ketemu dia, misalkan kayak NCT, terus BTS, siapa lagi teman pro 2, banyak banget pokoknya yang emang jadi favorit kamu. Nah, jadi ini ternyata perasaan emosional yang drastis turun setelah kita habis nonton konser itu dikenal dengan nama istilah post concert depression atau PCD gitu teman pro 2. Tapi sebenarnya sih diagnosis ini tuh belum dinyatakan secara resmi dalam dunia psikiatri gitu, karena fenomena ini emang kayak kerasa nyata banget dan dirasakan oleh banyak penikmat musik di seluruh dunia tuh teman pro 2, termasuk salah satunya adalah di Indonesia. Nah, jadi di tanggal 27 September itu aku habis nonton konsernya The Weeknd. Jadi ternyata di The Weeknd itu dia tuh ngadain konser di Jakarta teman pro 2 2 hari. Nah, aku tuh kebagian di day 2 karena pas aku cari tiket di day pertama itu enggak ketemu sesuai cat atau mungkin posisi duduknya yang aku mau teman pro 2. Nah, tapi walaupun aku dapat di day kedua alias hari kedua, itu tuh gak kalah pecah sama yang kayak di hari pertama. Jadi makanya pas udah kelar konser gitu, bener-bener kerasa banget kayak ini bisa gak sih lanjut aja, jangan udahan please. Itu yang aku rasain banget ternyata teman pro 2. Kalau kamu pernah gak sih ngerasa yang sama kayak aku juga, bisa banget tuh gabungin sama aku.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
5: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
4: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
5: Iya juga ya, lupa.

Jadi tuh, teman Pro 2, beberapa waktu lalu sempat banyak banget yang kayak nanyain aku kan, "Sin, kok kamu gak upload story soal pas kamu nonton konser dan semacamnya gitu?" Jujur, teman Pro 2, selama aku di sana, di sekitaran JIS ya, kan konsernya waktu itu The Weeknd di Jakarta International Stadium kalau gak salah namanya tuh, teman Pro 2. Nah, di sana itu aku tuh pakai provider sejuta umat yang emang providernya tuh sering dipakai. Nah, jadi pas udah datang di sana, aku kan gak sendirian, teman Pro 2. Alias di situ tuh banyak banget orang yang juga datang pengen nonton konser. Alhasil, jadi pas aku di sana, benar-benar jaringan aku tuh kayak cuman 3 bar atau 2 bar, sekalipun full barnya itu tuh gak masuk gitu chatnya, alias kayak susah banget sinyalnya gitu, teman Pro 2. Nah, jadi makanya aku kayaknya susah deh buat langsung upload gitu. Nah, pas udah kelar konser, teman Pro 2, itu tuh aku harus bertarung dengan jalanan yang di Jakarta yang pastinya emang beda banget sama yang di Samarinda. Kalau misalkan kita di Samarinda kan habis pulang konser atau mungkin kayak pulang dari mana gitu, kayak langsung jalan aja dan gak perlu macet-macet gitu ya. Mungkin ada kayak agak padat sedikit tapi gak yang semacet itu, teman Pro 2. Tapi pas aku udah kelar konser di sana, aku tuh kayaknya kelar jam 11 malam tapi aku tuh baru nyampe ke hotel jam 1:30. Jadi bisa kamu bayangin, teman Pro 2, dari jam 11 sampai jam 1:30 itu berarti kurang lebih 2 jam, 2,5 jam. Dan itu pas aku udah nyampe hotel kayak udah gak ada tenaga lagi gitu. Tapi gak tahu kenapa badan aku masih hebring karena kan masih kerasa banget ya vibes konsernya. Tapi kayak gitu aku kayak kayaknya nanti-nanti aja dulu deh uploadnya. Dan sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 4 September, Oktober, teman Pro 2, tapi aku juga masih belum ada kepikiran buat upload. Nah, itu dia masalahnya, teman Pro 2. Begitu pas aku pengen cek lagi ke galeri aku tuh kayak ngerasa agak sedih gitu. Kayak, bisa gak sih ini konsernya diulang lagi?

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2.
6: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
6: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
6: Pantas.
1: Kenapa?
6: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

PCD atau Post Concert Depression, teman Pro 2, ini tuh kayak salah satu istilah yang digunakan untuk ngegambarin perasaan yang kayak sedih, terus melankolis, ngerasa hampa juga yang dialami oleh seseorang setelah menghadiri pertunjukan musik secara langsung, atau mungkin kayak event-event yang gede gitu, teman Pro 2, yang emang kayak udah dinantikan banget gitu. Tapi kenapa nih PCD ini bisa terjadi? So, secara medis sih, kalau PCD ini berkaitan erat sama cara kerja otak manusia dalam memproses yang namanya kebahagiaan gitu, teman Pro 2. Nah, jadi kalau pas selama konser, otak ini ngelepasin yang namanya neurotransmitter dalam jumlah besar, terutama kayak hormon semacam dopamin, serotonin, dan endorfin. Dopamin sendiri ini ngeberikan rasa senang dan antisipasi, terus kalau serotonin sendiri tuh ngeberikan rasa nyaman secara sosial, dan endorfin ngebantu kita untuk tetap berenergi meski harus berdiri berjam-jam. Jujur sih, teman Pro 2, ngomongin soal konser, aku kayaknya gak begitu kuat deh kalau ada di festival. Kalau di festival itu section buat orang-orang yang emang pengen lebih dekat gitu ya, di dekat panggung, terus juga pengen lebih intim aja gitu sama penyanyi. Maksudnya intim dalam artian pengen lebih dekat gitu, teman Pro 2 ya. Jangan disalahartikan, takut. Nah, jadi kalau di festival biasanya kan emang mereka tuh bakal berdiri. Nah, dan itu jujur buat aku pribadi, sepertinya aku tidak akan tahan dengan berdiri itu. Karena pasti kalau misalkan kita berdiri kan gak bisa yang kayak 1-2 jam doang gitu. Kayak contohnya aja deh, aku pas nonton konser The Weeknd, itu tuh emang mulainya agak malam banget sih, jadi sekitar di jam 9 gitu, jam 9 malam. Tapi sebelum jam 9, di sekitar jam 8 itu ada kayak opening act-nya dulu, jadi kayak ngebawa kayak semacam penyanyi atau mungkin kayak musisi dari bawaan The Weeknd gitu, teman Pro 2. Nah, kamu bayangin, itu tuh dari jam 8 malam sampai jam 11. Let's say itu belum sama total nunggu gitu, karena kan kalau festival kamu harus cepet-cepetan buat dapat spot terbaik biar kamu nanti dapat dokumentasinya yang baik juga gitu. Jadi bisa kamu bayangin kan, itu mungkin kamu bakal berdiri sekitar 5 atau mungkin sampai 7 jam lebih. Nah, aku kayaknya gak bakal tahan, teman Pro 2. Jadi makanya aku pilihnya yang di bagian tempat duduk gitu. Kalau kamu biasanya nonton konser atau mungkin acara besar gitu, lebih doyan yang berdiri atau duduk gitu, teman Pro 2?

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: FM.
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
0: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di malam hari ini? Udah siap-siap belum untuk menghadapi hari esok alias Senin, teman Pro 2? Kalau aku sih ya siap-siap sih, ya udah harus siap ya teman Pro 2. Karena ya mau kayak gimana lagi, kita memang harus menghadapi yang namanya kehidupan gitu. Ya Cindy Teguh, quote of the day banget tuh teman Pro 2. Tapi kali ini aku pengen ngajakin kamu ngobrolin lagi soal hal-hal yang pernah bikin kamu excited. Misalkan kayak nonton konser dan semacamnya, tapi begitu udah kelar tuh konsernya kayak, aduh aku tuh sedih banget, kayak bisa gak sih ini konsernya diulang lagi dan semacamnya gitu teman Pro 2. By the way, aku tuh udah mesen tiket konsernya tuh udah dari jauh hari banget gitu. Dari bulan apa ya, kalau gak salah aku tuh ingat banget vibesnya itu habis kelar puasa. Kita bulan puasa tuh kan di bulan Maret gitu ya. Jadi mungkin aku kalau gak salah pesen tiketnya tuh di sekitar bulan April atau Mei gitu kalau gak salah. Nah konsernya itu di bulan September, yang aku pikir dengan jadwal atau mungkin dengan waktu segitu tuh udah lumayan jauh gitu teman Pro 2. Tapi ternyata buat teman-teman aku yang emang kayak konser hunter, alias dia tuh yang suka atau doyan nonton konser, itu tuh tergolong lumayan cepet gitu. Jadi makanya kan beberapa waktu lalu di threads atau di Instagram tuh rame banget teman Pro 2 kalau konser The Weeknd ini masih banyak seat yang kosong atau tempat duduknya itu kayak kosong gitu teman Pro 2, alias gak full. Karena gak tahu kenapa ya, kayak banyak banget yang kayak ngejual tiketnya dan semacamnya. Jadi di satu sisi aku tuh sempat agak goyah gitu teman Pro 2 ya, apakah ini adalah keputusan yang tepat buat aku nonton. Karena kan jujur ya teman Pro 2, itu tuh jauh banget dan aku gak bisa mengeluarkan uang dengan sedikit gitu. Apalagi ini dari Samarinda ke Jakarta, yang otomatis aku tuh harus naik transportasi misalkan kayak kapal atau mungkin kayak pesawat, yang otomatis juga uangnya bakal lebih banyak lagi gitu. Jadi makanya aku tuh sempat agak ragu dan bimbang. Tapi ternyata teman Pro 2, begitu aku nonton langsung ya di dalam konser tersebut, bener-bener kayak worth the way banget, alias kayak inilah yang aku tunggu-tunggu selama ini. Walaupun pas selama perjalanan menunggunya itu emang kayak sempat ragu gitu, tapi ternyata di day kedua itu bener-bener rame banget teman Pro 2. Kalau kamu ngerasa hal yang sama kayak aku, pas ngerasa pas di konser tuh kayak, ih ternyata inilah konser yang aku tunggu walaupun sempat kayak terombang ambing gitu ya, bisa banget gabung sama aku, cerita sama aku di WhatsApp kita di 0812584878885 atau ke Instagram kita teman Pro 2 di @rriPro2Samarinda, dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
2: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak jatuh.

Sebagai first timer alias orang yang baru pertama kali nonton konser yang emang konsernya tuh gede, kayaknya bisa ku bilang bukan gede lagi tapi gede gitu ya, saking konsernya itu rame banget teman Pro 2. Jadi itu merupakan pengalaman buat aku yang bikin berkesan banget. Gimana gak berkesan coba? Jadi selama konser The Weeknd itu kan dilaksanakannya 2 hari teman Pro 2. Terus di satu sisi di dekat JIS tuh juga ternyata ada konser juga gitu, kalau gak salah namanya Pesta Pora teman Pro 2. Dan itu juga gak kalah pecahnya sama si konser internasional itu. Jadi sampai aku tuh ada ngeliat di Instagram aku teman Pro 2 di timelinenya, katanya dalam waktu 2-3 hari pas weekend akhir September itu, pendapatan ekonomi di Jakarta itu bisa meningkat sampai 25 miliar rupiah teman Pro 2. Ya gimana gak banyak coba, karena di situ kan juga perkumpulan orang-orang yang pengen nonton konser atau mungkin kayak pengen menikmati liburan dan hiburan konser dan semacamnya gitu. Terus juga gak cuman tiket konsernya doang, tapi di situ juga bakal ngebantu ngeramein untuk posisi pariwisata dan juga kayak hotel-hotel yang pasti bakal full slot juga teman Pro 2. Terus juga transportasi, dan juga yang gak kalah penting emang kayak UMKM-nya gitu. Jadi makanan dan minuman pun juga ikut laris di sana teman Pro 2. Nah terus sebelum aku berangkat konser ke daerah JIS itu, aku memang sempat nginep dulu kan di daerah Blok M. Nah masalahnya teman Pro 2, di daerah Blok M itu juga kayak yang ramenya tuh rame banget dan too crowded alias parah banget gitu ramenya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

Kali ini teman Produa, aku pengen ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut soal kalau misalkan kita udah mulai ngerasa feeling gloomy, sedih, hampa, terus juga kayak ngerasa gak semangat untuk menghadapi hari karena kayak konser yang udah kita tunggu-tunggu atau acara yang udah ditunggu-tunggu tuh ternyata udah kelar teman Produa. Jadi first thing first, yang paling utama itu adalah menerima perasaan kamu, alias jangan denial teman Produa. Karena kalau misalkan kamu denial kan, alias jangan ngerasa bersalah karena kamu lagi sedih. Jadi ibaratnya tuh memang kita tuh harus mengakui perasaan tersebut emang valid dan merupakan respons alami terhadap yang kita rasakan teman Produa. Dan itu juga merupakan perubahan emosional yang bisa dibilang kayak drastis gitu ya. Dan itu juga gimana ya, menekan perasaan yang cuma bakal membuat PCD kamu bertahan lama kalau misalkan kamu semakin denial teman Produa. Terus juga nih berikutnya tipsnya nih, tetap terhubung dengan sesama penggemar. Jadi kalau misalkan kita kayak nonton konser kan pasti kita tuh bakal berkumpul karena kita punya interest atau mungkin punya musisi favorit yang sama gitu teman Produa. Salah satu penyebab PCD ini adalah kehilangan rasa komunitas. Jadi bisa banget tuh kayak cobain ngobrol dengan teman yang sama-sama untuk menonton konser barengan sama kamu, atau mungkin gabung sekalian gitu ya di komunitas penggemar atau fans club di media sosial. Terus juga kamu bisa tuh kayak ngebagiin pengalaman kamu dan perasaan yang sama, dan itu ternyata bisa banget untuk mengurangi rasa hampa tersebut tuh teman Produa.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Promo-promo, diskon besar-besaran.
8: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
9: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
8: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
9: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
8: Tapi murah banget loh.
9: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
8: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
9: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
10: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

By the way, teman Pro2, kan aku cerita ya ke teman aku yang emang suka nonton konser juga. Jadi aku cerita, kok rasanya aku tuh udah di Samarinda tapi jiwa aku tuh masih di tempat konser gitu. Terus katanya dia kayak ngetawain aku, teman Pro2. Ngetawainnya tuh karena dia tuh emang relate banget sama apa yang pernah aku rasain. Dan terus dia bilang kayak gini, dan perasaan itu alias kayak feeling gloom itu bakal bertahan selama 1 minggu, teman Pro2. Lagi-lagi aku ini denial karena masa lama banget sih sampai 1 minggu gitu rasa hampanya gitu. Ternyata benar, dalam waktu beberapa hari kemudian setelah aku ikut konser, itu emang rasanya tuh emang kayak beda banget gitu. Karena di satu sisi, kamu ngerasa senang, penantian yang kamu tunggu-tunggu tuh akhirnya udah datang. Tapi di sisi lainnya, kamu harus legowo alias kamu tuh harus ikhlas karena acaranya tuh udah kelar gitu. Jadi di satu sisi, ini punya ada di berbagai sisi, teman Pro2. Nah, jadi makanya nih setelah tadi kan aku bilang ada kayak jangan denial alias akuin perasaan kamu kalau emang kamu ngerasa sedih karena eventnya itu udah berakhir. Dan terus teman Pro2, aku pengen ngasih tahu kamu di sini selanjutnya tips-tips biar kamu nggak begitu ngerasa gloomy atau sedih gitu ya, adalah fokus pada pemulihan fisik. Jadi dalam artian kondisi mental kita tuh kan emang kayak dipengaruhin banget ternyata sama yang namanya dengan kesehatan fisik. Jadi pastikan kamu punya tidur yang cukup, teman Pro2, terus juga minum air putih dengan jumlah yang emang sesuai. Itu maksudnya sesuai dengan tubuh kita, yaitu sekitar 2 liter, teman Pro2. Dan konsumsi makanan berisi seimbang gitu, berisi gitu. Maksudnya ya bergizi seimbang. Jadi kalau misalkan tubuh kamu bugar, otak kita itu juga bakal lebih menyeimbangkan kembali hormon-hormonnya dan kita bisa kembali happy gitu. Jadi biar kita bisa kembali nabung alias kerja lebih semangat lagi buat nonton atau mungkin pengen liburan ke plan-plan atau trip berikutnya. Kalau menurut kamu gimana nih, teman Pro2?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Wow, udah nggak berasa banget kita mau melipir alias mau merapat ke jam 11 malam, teman Pro 2. Dimana aku udah menemani kamu dari jam berapa ya? Dari jam 9 malam dan ngomongin soal keseruan aku selama aku nonton konser di Jakarta akhir September lalu, teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang kayak masih belum berkesempatan buat nonton konser, kata aku sih cobain dulu gitu, teman Pro 2. Gak usah konser yang jauh-jauh dulu gitu, misalkan yang kayak di Samarinda dulu. Kayak waktu itu aku juga pernah cobain nonton konsernya, tapi kalau gak salah hut sekolah gitu ya. Jadi di daerah Gor Sempaja juga, teman Pro 2, lebih tepatnya tuh di Gor Kadri Oning, di lapangannya di situ. Dan ternyata seru juga gitu. Tapi aku tuh jadi dapat insight atau experience baru. Ternyata memang aku kurang cocok ya kalau nonton konsernya itu sambil berdiri. Kenapa? Pertama-tama badan aku tuh pendek, teman Pro 2, sekitar 150-an. Dan kalau misalkan pakai heels atau mungkin kayak sepatu yang tinggi tuh kayak agak PR juga gitu, teman Pro 2, karena kayak ngerasa kayaknya nggak cocok dan nggak enak aja gitu, nggak nyaman. Jadi kalau misalkan next time mungkin kamu ada kesempatan buat kayak nonton konser dan semacamnya, terserah banget kamu boleh pilih yang kayak versi berdiri atau mungkin yang sambil duduk, alias pilih tempat atau spot terbaik versi kamu, teman Pro 2. Dan itu aja dari aku, semoga untuk malam ini kita diberi istirahat yang cukup. Have a good rest, teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan semoga besok bisa kembali beraktivitas dengan semangat lagi, teman Pro 2. Yaudah segitu aja dari aku. Cindy mau pamit undur diri dan setelah ini juga masih bakal ditemani sama lagu di Jazz Music sampai nanti kita tutup siaran di jam 12 malam nanti. Cindy pamit, have a good rest dimanapun kamu berada dan bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Promo-promo, diskon besar-besaran.
5: Woi, flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
6: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
5: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
7: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
8: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
7: Temen apaan sih?
8: Sepada. Selamat pagi teman Pro2, nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
7: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
8: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
9: Selamat pagi teman Pro2.

RRI Samarinda dalam esensi buku The Socrates Express adalah sebuah buku yang ditulis oleh Eric Weiner, seorang penulis dan jurnalis terkenal yang telah meneliti berbagai konsep filsafat dan spiritualitas di seluruh dunia. Buku ini menawarkan perjalanan yang mendalam dan menginspirasi melalui konsep filsafat dari seorang tokoh klasik, Socrates, yang terkenal dengan metodenya yang diajarkan melalui dialog dan pertanyaan. Weiner menggambarkan perjalanan filosofisnya dengan cara yang unik dan pribadi. Dia menggabungkan narasi perjalanan dengan pemikiran-pemikiran Socrates dan filosofi-filosofi lainnya, menciptakan sebuah karya yang menggugah pemikiran yang mendalam. Weiner tidak hanya mempelajari filsafat dari buku-buku, tetapi juga melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Socrates, seperti Athena, tempat kelahirannya. Salah satu aspek yang menarik dari buku ini adalah bagaimana Weiner mengaitkan pemikiran Socrates dengan masalah-masalah kontemporer. Ia menunjukkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan oleh Socrates masih relevan dalam kehidupan modern. Membawa kita untuk merenungkan tentang kehidupan, kebenaran, dan makna dari sudut pandang yang baru. Dalam menjelajahi konsep-konsep seperti kebahagiaan, kebijaksanaan, dan kebenaran, Weiner menghadirkan cerita-cerita yang memukau dan memperkaya. Dia tidak hanya menyajikan pemikiran Socrates secara teoritis, tetapi juga memberikan contoh konkret tentang bagaimana filsafat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Weiner juga menyoroti kelemahan-kelemahan Socrates, seperti kesombongan dan ketidakpekaannya terhadap politik. Ini memberikan dimensi manusiawi pada tokoh tersebut, memperlihatkan bahwa bahkan orang yang paling bijak pun tidaklah sempurna. Melalui pendekatan ini, Weiner mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain, sambil tetap berusaha untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya dialog dan diskusi dalam mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri sendiri. Socrates terkenal karena metodenya yang menggunakan dialog untuk mempertanyakan keyakinan dan mencari kebenaran. Weiner mendorong kita untuk mengadopsi pendekatan yang sama, yaitu menjadi lebih terbuka terhadap pandangan orang lain dan selalu bertanya tentang alasan di balik keyakinan mereka. Dengan gaya penulisan yang cerdas dan menghibur, buku The Socrates Express menawarkan perjalanan yang menginspirasi melalui pemikiran-pemikiran filosofis yang mendalam. Buku ini tidak hanya memperkenalkan pembaca pada filsafat Socrates, tetapi juga mendorong mereka untuk merenungkan tentang kehidupan mereka sendiri dan mencari makna yang lebih dalam. Dengan membaca buku ini, kita akan dibawa dalam sebuah perjalanan yang memperkaya pikiran dan jiwa, dan mungkin bahkan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup.

Demikian esensi buku berjudul The Socrates Express, karya Eric Weiner, dari RRI untuk Indonesia.

0: malam ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

terbaik kamu. Pro 2 FM. Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa perih kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: Hit FM.
1: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Capek banget ya hari ini, Nom.
2: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
1: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
2: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
1: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
2: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
1: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang sekarang giliran kamu.
2: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
1: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
2: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
1: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
2: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 4 Oktober 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 5 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Produa 88,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Di jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Pro 2 masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiati yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM. Teman terbaik kamu.
1: Just Music. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, boleh nggak sih sedekah selain uang?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum, ya bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah. Membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia sejatinya kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan berbagai macam rupa, bentuk, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini tentunya menjadi satu tujuan bahwa manusia adalah makhluk yang mereka semua pasti tidak bisa untuk hidup sendiri. Oleh sebab itulah kemudian manusia disebut dengan makhluk sosial, makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lainnya. Berkaitan dengan kebutuhan pada satu sama lain ini, disinilah juga kemudian manusia juga membutuhkan komunikasi. Dan biasanya komunikasi yang paling nyaman dilakukan adalah kepada orang terdekatnya. Dan salah satunya adalah sahabat ataupun kawan. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan pertemanan, bahwa perumpamaan teman yang baik dan yang jahat itu adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya atau kamu mendapat bau busuk daripadanya. Dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwa kebutuhan untuk bisa berteman dengan orang baik, maka tentunya ini juga akan membawa manfaat kebaikan kepada diri kita. Ketika kita memiliki kawan atau sahabat yang baik, maka perilaku-perilaku baik yang ia miliki, ini juga akan menular kepada diri kita. Dan sebaliknya, apabila kita berteman dengan orang yang buruk, orang yang jahat, maka tidak akan menutup kemungkinan kita juga kemudian akan mendapatkan perilaku dan keburukan tersebut. Maka di dalam Islam, setidaknya agar kita bisa mendapatkan teman atau sahabat yang baik, yang pertama adalah teman atau sahabat tersebut ia senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Kenapa? Sebab ketika kita melakukan kesalahan, maka orang terdekat kitalah yang biasanya pertama kali mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, tentang kebenaran, agar kita tidak terlampau jauh daripada keburukan tersebut. Kemudian, kriteria yang kedua adalah menjadi kekuatan ketika kita mengalami kegagalan. Teman yang baik bukanlah teman yang akan datang hanya pada saat kita sedang bersukaria. Tetapi teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang senantiasa ada, baik suka dan terlebih lagi ketika kita berada di dalam duka. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mendapatkan duka, maka disitulah kemudian teman dan sahabat kita tadi memberikan motivasi kepada kita, menjadi kekuatan untuk kita. Dan yang ketiga, teman yang baik ia adalah yang senantiasa menghibur kita ketika dalam kesedihan. Ketika kita sedang sedih, ia tidak hanya sebatas mau tahu tentang bagaimana apa yang menimpa diri kita sehingga kita sedih. Namun, teman yang baik, sahabat yang baik adalah ia yang bisa menghibur kita, memberikan kita kehangatan, dan juga membuat hati kita kembali ceria. Lalu kemudian yang keempat adalah menjadi penuntun kita ketika dalam kebuntuan. Di saat kita mengalami kesulitan hidup, di saat kita mengalami kebuntuan dalam berpikir, mencoba untuk mencari ide-ide baru, maka disitulah kemudian teman yang baik, sahabat yang baik tadi hadir kepada kita untuk memberikan berbagai macam hal yang ini bisa membuat kita terpacu lagi, memiliki semangat baru lagi. Lalu teman yang baik adalah orang yang senantiasa mengajarkan hal yang bermanfaat baik di dunia maupun juga untuk agama kita. Yang kelima, ia juga senantiasa memberikan motivasi agar kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang taat. Maka di akhir kehidupan kita nanti, ketika kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga teman-teman kita yang baik tadi, sahabat-sahabat kita yang baik tadi, bisa menjadi penyelamat kita dan juga menuntun kita kepada surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi nggak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Teman Perodua, waktunya kamu untuk mendengarkan Perodua Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Perodua, pembalap Red Bull Max Verstappen memetik kemenangan perdana musim ini setelah menjadi yang tercepat di GP Bahrain hari Minggu kemarin. Dari seri Bahrain yang pindah ke sirkuit Sepang di Kuala Lumpur, Malaysia, teman Perodua, Verstappen menjadi yang tercepat mengungguli Kimi Antonelli dan juga Lewis Hamilton. Balapan juga sempat mundur setelah sejumlah pembalap kesulitan mengelola situasi hujan deras dan lintasan menyalahi batas aman prosedur balapan. Beralih ke informasi lainnya teman Perodua, sejumlah kandidat unik meramaikan pemilihan umum di Brazil. Mereka menggunakan nama dan juga penampilan mirip tokoh terkenal, mulai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga vokalis The Rolling Stones Mick Jagger untuk menarik perhatian pemilih. Salah satunya adalah pilot helikopter yang kini mencalonkan diri sebagai anggota Kongres Brazil, Plinio Vicentin Jr., di mana ia mengubah penampilan menjadi mirip Donald Trump, mulai dari gaya rambut dasi orange panjang hingga cara berjalan dan juga berjabat tangan. Informasi terakhir teman Perodua, industri mikrodrama atau drama mikro berbasis kecerdasan buatan AI di Cina berkembang pesat. Namun imbas gegara kemungkinan atau kemudahan dari AI tersebut kini membuat produsen punya tantangan baru, yaitu bagaimana membuat konten yang menarik penonton di tengah maraknya produk serupa. Salah satu contoh pemanfaatan AI datang dari NetEase teman Perodua, di mana musim panas ini perusahaan tersebut merilis video berdurasi 2 menit yang menampilkan kembali sejumlah karakter ikonis yang pernah diperankan aktris Joy Wong di era 1980-an dan 1990-an. Setelah 2 dekade tidak tampil di layar, Wong juga kembali hadir melalui rekonstruksi berbasis AI dan sejumlah perannya dibuat kembali, termasuk sosok hantu cantik dalam A Chinese Ghost Story dan siluman ular dalam Green Snake. Teman Perodua, demikian Perodua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perodua update.

Pada selamat pagi teman Pradua. Hai, good morning teman Pradua. Hari Senin gimana? Kabarnya udah mulai agak-agak tertekan ya? Atau kamu tim yang kayak, aduh sulit aku tuh semangat terus. Janganlah diingatkan begitu, nanti teringat lagi kalau aku pernah gak semangat hari Seninnya gitu. Anyway, teman Pradua bareng sama aku sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Nanti juga akan ada DJ-DJ-nya Pradua Radio Samarinda yang bakal temenin kamu teman Pradua. Tapi ini juga ada update-update dulu yang bakal aku sampaikan ke kamu teman Pradua. Salah satunya adalah katanya gaji di bawah 10 juta nanti juga akan ada dealing sama terkait pajak penghasilan. Terus juga update karhutla di Kalimantan teman Pradua. Terus juga ini ada informasi yang relate banget sama kamu yang kurang tidur. Dan last but not least teman Pradua, ada salah satu hewan yang sempat kejebak dan juga akhirnya berhasil dievakuasi sama warga untuk bisa kembali ke habitatnya. So make sure kalau misalkan kamu kepo ya, boleh banget stay tune barengan sama Sulis sampai nanti merapat di jam berapa teman Pradua? Jam 10 dong pastinya. Buat kamu yang hari ini juga harus apa? Harus beraktivitas banyak. Terus habis gitu harus ya pokoknya hemat-hemat energi lah teman Pradua. Kalau misalkan aktivitas kamu bejibun, jangan lupa sarapan dan juga inhale exhale tes kesabaran dulu daripada kamu nanti juga meledak di tengah-tengah jalan gitu ya. Meledak emang apaan sih Sulis, ya ampun. Ya udah deh kalau gitu sambil aku lanjut lagi dulu nih cari-cari informasi update lainnya, kamu boleh dengerin dulu yang satu ini, The Hearts to Hearts dengan Lemon Time.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Infonya yang pertama nih teman Pro 2, kita buka dulu kali ya barengan sama salah satu update. Katanya teman Pro 2, untuk kamu yang bukan kamu tapi kita untuk kita yang gajinya di bawah 10 juta, katanya teman Pro 2 pajak penghasilan ini bakalan ditanggung sama pemerintah. Dan peraturannya ini bakal berlaku mulai 2027 alias tahun depan. Dimana pemerintah teman Pro 2 katanya emang kayak bakalan memperluas insentif PPH DTP gitulah untuk pekerja yang memang menghasilkan kurang dari 10 juta per bulan mulai tahun 2027. Dan kebijakan ini diumumkan barengan sama Menteri Koordinasi Urusan Ekonomi Erlangga Hartarto teman Pro 2 di bulan kemarin, tepatnya 30 September. Dan katanya bakal berlaku untuk pekerja di semua sektor, dan harapannya nantinya itu bakal kayak ngasih manfaat ke sekitar 7,5 juta orang teman Pro 2. Dimana sebelumnya emang insentif PPH DTP ini hanya berlaku untuk pekerja di industri yang emang intensif pekerjaan dan sektor pariwisata aja gitu loh. Nah sekarang ini juga bakalan diperluas insentifnya teman Pro 2. Jadi kayak semua tempat atau semua orang yang bekerja di semua lini dan gajinya di bawah 10 juta ya bakalan dapat atau gak bakal kepotong pajak itu tadi lah pokoknya. Jadi satu hal yang juga bikin happy ya teman-teman berdua.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
2: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
4: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
3: Fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
5: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Kalau tadi udah ada pajak yang sempat aku bahas ya teman Pradua, ini kita geser lagi ke informasi lainnya teman Pradua. Update karhutlah atau kebakaran hutan dan juga lahan teman Pradua, per 3 Oktober kemarin konsentrasinya tuh masih tinggi banget di Palangkaraya, bahkan ya ini bahkan sampai ke indeksnya tuh 2,5 PM teman Pradua, masih dalam kategori bahaya. Dan BNPB ini juga udah melaporkan kalau area karhutla yang belum padam di Kalimantan Tengah itu naik jadi 14 hektar. Ini banyak banget teman Pradua. Dan akhirnya sih kondisinya juga berdampak ke kualitas udara yang sempat mencapai kategori berbahaya karena tingginya konsentrasi itu tadi di 3 Oktober kemarin. Karhutla juga masih berlangsung dan akhirnya ngebikin upaya pemadaman di sejumlah wilayah belum sepenuhnya tuntas ya teman Pradua. Dari data BNPB aja, luas area yang berhasil dipadamkan di Kalimantan Tengah ini mencapai 846 hektar. Bayangin, yang udah dipadamin 846 hektar, tapi masih ada 14 hektar lainnya yang belum dipadamkan atau belum berhasil padam teman Pradua. Sumpah sih, benar-benar kita kayak apa namanya, harus berdoa sih teman Pradua, mudah-mudahan juga bisa ini ya, apa sih namanya, cepat padam gitu loh. Jadi teman-teman kita yang ada di sana juga tetap ya aman-aman aja gitu teman Pradua.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Coba ngaku deh teman Prado kalau kamu adalah orang-orang yang hobi banget begadang sama kayak Sulis. Kita tos dulu kali ya. Tapi teman Prado ini ada salah satu dokter namanya Dr. Yohana Oni Merinda, teman Prado, yang juga nge-highlight bahaya dari kurang tidur. Dan katanya sih emang kayak kurang tidur ini ya sering banget diremehin, kayak ya udahlah ya kan ntar bisa dicicil gitu, atau jam tidurnya tuh diganti gitu loh teman Prado. Tapi ternyata katanya Dr. Yohana nih justru lebih khawatir sama orang-orang yang justru teman Prado gak memenuhi waktu tidurnya atau kurang tidur, daripada kita-kita yang jaga makan atau punya orang dengan pola makan yang bagus gitu loh. Apalagi buat pekerja shift yang waktu tidurnya sering bertabrakan sama ritme sirkadian tubuh. Ini juga kayak Dr. Yohana udah kasih apa strategi realistis gitulah teman berdua, mulai dari kayak ya udah kalau misalkan kamu habis shift malam langsung tidur, terus kayak ngejar total waktu tidur minimal 7 jam gitu loh. Pakai kafein secukupnya supaya kamu juga enggak kebablasan begadangnya gitu loh teman berdua. Nah, kamu gimana? Masih kurang begadang? Kurang tidur kah atau gimana kah? Tapi emang jujur sih teman berdua, kayak udah diet terus tidurnya kurang juga kayaknya sih gak bakalan maksimal gitu. Karena tidur tuh jadi salah satu hal yang krusial banget supaya kita bisa tetap diet dengan cara yang sehat, dan waktu istirahatnya juga tetap kekejar gitu loh teman berdua.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Mm-mm. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Pada selamat pagi teman Perdua barengan sama Sulis dan juga
1: Yuni.
0: Hai, guten morgen. Mat pagi all. Udah sarapan belum, Yun?
1: Belum.
0: Sama. Ya, gimana kalau abis ini kita sarapan ke Singapura?
1: Ih, mau.
0: Ya udah, naik apa?
1: Naik delman?
0: Aku tidur deh. Biar naik apa aja bisa.
1: Ih, mimpi.
0: Jadi lewat mimpi teman berdua. BTW, hari ini barengan sama aku dan juga Yuni teman berdua, kita bakal seru-seruan sampai merapat di jam 10 pagi. Teman berdua bakal ngajakin kamu juga buat gabungan ngebahas apa, Yun?
1: Hari ini kita bakal ngebahasin tentang kebanyakan opsi sampai bingung buat milih.
0: Bener tuh, kadang kita kayak ya ampun. Aku tuh jujur yang kayak gitu tuh teman berdua, terjadinya kalau misalkan mau milih coffee shop. Jujur di Samarinda ini kan kayak
1: banyak banget.
0: Bukan kota tepian lagi tapi kota coffee shop.
1: Saking banyaknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Saking banyaknya, dan aku kayak bingung gitu loh, kayak aduh yang mana lagi ya, kemana lagi ya, kemana lagi tuh. Itu kayak agak-agak ini sih ngebikin aku jadi bingung untuk milih.
1: Kalau aku lebih milih ini Kak, beli baju.
0: Oh iya.
1: Iya, karena banyak opsinya kan. Jadi kayak kalau udah dapat satu terus bingung lagi milih warnanya. Jadi kayak aduh ini suka banget nih, tapi karena warnanya pembanding yang satu lebih warnanya bagus, aduh aku jadi bingung gitu. Karena kebanyakan opsi buat milih.
0: Jadi bukan cuma ini doang ya teman berdua, toko bajunya, tapi bajunya sendiri juga jenisnya mungkin satu tapi warnanya banyak.
1: Iya.
0: Cuman kalau kamu notice ya teman berdua, sekarang tuh di Samarinda kayak misalnya toko baju A, B, C, aku tuh notice ada tiga sih, yang A, B, C, itu tuh dia mirip-mirip. Jadi kayak baju di A itu bisa jadi ada di B. Nah begitu juga di C itu bisa jadi ada, dan itu pasti barengan gitu loh, karena kayak apa namanya, satu waktu kan modelnya. Iya. Itu ada teman berdua.
1: Bener, dan ini tuh banyak banget dibahas kayak kasus choice overload Kak. Jadi karena kebanyakan pilihan, jadinya otak kita tuh bingung, kita tuh mau pilih yang mana sih, karena terlalu banyak ini.
0: Terlalu banyak pilihan jadi bingung mau pilih yang mana ya. Itu iya. Tapi jujur kalau datang ke resto atau ke tempat makan baru juga gitu sih. Aku kayak aduh ini enak lagi, ini enak lagi. Dan itu kadang kan aku sama temanku itu suka kayak makan tuh di tempat yang itu-itu aja gitu. Tapi kan ada waktunya tuh teman berdua, kalau misalkan kita lihat-lihat lagi tuh ada resto baru, kayak cobain nggak sih gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Bener.
0: Nah terus cobain lah tuh menunya di situ, kayak menunya tuh banyak yang unik-unik gitu loh. Terus harganya tuh ya apa namanya, nggak pricey. Jadi kan kayak ih makan yang ini nggak sih, ih tapi yang ini enak. Jadi kayak kami tuh berdua, tapi kadang pesannya tuh 4 menu
1: berdua doang tuh.
0: Iya. Bingung banget teman berdua kayak karena ih semua mau gitu. Dan
1: iya,
0: kadang solusinya kalau dari aku ya, misal makannya ramean itu adalah pesannya tuh beda-beda. Jadi kayak ntar kita berempat, aku sama teman-temanku enggak ada yang menunya sama. Jadi kita bisa saling icip gitu loh.
1: Oh, kalau aku pergi ke satu tempat terus bingung nih Kak, pasti aku bakal milih makanan yang itu lagi.
0: Yang aman ya.
1: Iya, yang aman, daripada milih makanan yang lain terus kita enggak suka. Jadinya mending cari aman aja.
0: Dan pasti yang aman nasi goreng.
1: Ya lagi.
0: Pada kenapa ya teman berdua, kayak kalau kamu ngebahas makanan apa yang pasti dipesen dan kayak pastinya bakal enak tuh ya
1: nasi goreng.
0: Nasi goreng gitu. Kenapa ya? Apakah itu makanan basic atau gimana?
1: Makanan yang paling aman.
0: Iya, benar. Tapi nyambungin tadi soal choice overload ya teman berdua, ini emang kayak jadi satu fenomena yang sampai sekarang ngebikin kita jadi kepikiran, karena saking banyaknya juga jadinya bingung. Bisa jadi dengan adanya dengan banyaknya pilihan tadi, yang ada malah dari semua pilihan itu nggak masuk ke yang kamu pilih. Jadi kayak awalnya makan soto di mana ya, di ini apa di ini, ujung-ujungnya makannya gado-gado ya.
1: Tapi
0: jauh banget teman berdua.
1: Iya, tapi karena kebanyakan bingung kan Kak, itu jadi makan waktu gitu loh. Harusnya kita makannya cuma sejam, jadi menambah waktunya karena bingung ini.
0: Kadang malah lebih lama ini, lebih lama apa sih namanya, milih tempat makan daripada
1: makannya.
0: Makannya 15 menit selesai, milihnya kayak berjam-jam. Dan ini sering banget kejadian sama aku. Jadi kayak kapan hari itu aku ada mau jalan kan teman berdua, terus kayak iya lagi pengen ramen gak sih? Iya gak sih kak, yaudah kita makan ramen gak sih? Yaudah deh, ayo kita nyobain ramen yang di ini deh, ini baru nih. Yaudah kita cari voucher TikTok ya, yaudah deh, ayo. Terus kayak, ih tapi sushinya juga enak. Yaudah kita makan sushi di tempat ramen aja. Tapi kalau makan sushi di tempat ramen itu pasti kan kurang ya. Yaudah deh kita makan di tempat sushi, nanti kita beli miso soup aja. Eh tapi makan yang pedes-pedes enak gak sih? Dan itu banyak banget lah, pokoknya dramanya ujung-ujungnya iya. Kami makan ayam pedes.
1: Ya Allah.
0: Lalapan lagi.
1: Lama banget milihnya.
0: Bayangin dari sushi tempat berdua ujuk-ujuk ke lalapan, kan itu kayak agak jauh gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau kamu pernah ngalamin hal yang sama gak teman berdua? Gabungan yuk, boleh merapat di WhatsAppnya Perdua RRI Samarinda. Di mana Yun?
1: Di 082-1258-487885.
0: Atau kamu boleh merapat di Instagramnya Perdua RRI Samarinda. Dan juga boleh ke RRI Digital, Digital. Teman berdua.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sempat notice tadi Kak Sulis ngomongin kafe ya, teman Pro 2. Jadi di Samarinda tuh banyak banget kafe yang vibes-nya tuh kayak macam-macam Kak. Kayak vibes-nya rumahan, terus juga ada yang vibes-nya kayak apa ya? Kayak pemandangan gitu loh. Jadi yang di luar gitu.
1: Ada juga yang vibes-nya kayak ngopi di rumah temen atau ya vibes jalan karena benar-benar di trotoar.
0: Ya lagi, tapi aku paling suka vibesnya yang retro Kak, yang kayak 90-an.
1: Ya lagi lah teman produser eranya anak-anak zaman sekarang back to 90s. Tapi jujur ya, kalau aku pribadi aku enggak memikirkan konsep itu. Karena aku pribadi kalau misalkan datang ke coffee shop itu ya udah ngopi terus duduk. Terus yang penting ketemu temen, terus udah gitu. Karena ada temanku yang kayak, eh kita ngopi yuk ke sini gitu. Ntar kalau misalkan kita bilang, ih tapi di situ aku udah pernah datang, kurang tahu minumannya. Ih tapi di situ lucu, ada foto boxnya lucu, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak standar untuk datang ke tempat ngopi itu adalah ya ada sesuatu yang bikin happy di luar dari menunya gitu loh.
0: Kalau aku, teman-teman aku tuh kadang ini Kak, dia ngajakin pergi nih ke salah satu coffee shop. Terus itu dia tuh milih apa ya, mau nentuin tempatnya juga, tapi nyuruh aku buat nentuin juga. Jadi kita tuh apa ya, makin banyak gitu waktunya buat milih.
1: Kayak misalnya, eh minggu ngopi yuk gitu. Ya udah ayo, enaknya kemana? Ntar kasih usul, kamu kasih usul gitu. Kesini aja nggak sih gitu? Eh tapi kesini juga oke sih. Ya udah deh kita kerucutin lagi opsinya. Satu ini, dua ini, tiga ini. Terus ujung-ujungnya kayak dari tiga tempat itu kalau aku nggak ada yang kupilih. Kayak yang, ya ngapain ya kita vote ya?
0: Iya. Kalau nggak ada dipilih. Tapi kakak tahu nggak sih? Tapi sebenarnya tuh kenapa gitu? Saking banyaknya kafe di Samarinda. Tapi sebenarnya buat apa gitu saking banyaknya?
1: Nah itu pertanyaanku kan? Juga sama. Maksudku kayak apa ya, apakah ini juga membaca minatnya orang-orang ya, maksudnya kayak yang ya udahlah kita suka ngopi, suka nongkrong gitu, tapi menurut aku karena terlalu banyak pilihan jadinya kayak

0: kita tuh udah seuzon duluan gitu loh. Kalau aku pribadi kayak yang, ih astaga kafe baru lagi.
1: Iya.
0: Paling kayak gitu-gitu aja gitu. Nah karena mirip juga, maksudnya kayak menunya juga mirip. Paling yang membedakan ya tadi jual suasana kan.
1: Benar.
0: Gitu. Kayak ada yang konsepnya retro, ada yang konsepnya itu jadul, ada yang konsepnya ya homey dan lain sebagainya. Itu doang yang membedakan. Tapi kayak kalau aku udah seuzon duluan yang kayak, ah paling sama aja, yaudah ke tempat biasa aja. Aku udah kayak gitu pasti.
1: Oh, kalau misalnya kayak gitu. Tapi pernah gak sih kakak kayak pergi ke satu tempat nih, salah satu coffee shop di Samarinda. Terus karena udah kepikiran ke sana jadinya gak jadi gitu, malah di rumah aja justru.
0: Pernah lah.
1: Ya kan.
0: Tapi aku gini teman perdua kayak yang biasanya tuh salah satu kriteria utama kalau aku nongkrong cuman untuk ya udah nongkrong biasa aja, harus cari tempat yang sepi. Jadi kayak aku nggak suka coffee shop yang masih baru buka, itu pasti rame banget.
1: Iya.
0: Nggak bisa gitu. Jadi aku lebih baik ke tempat yang ya udahlah yang udah dari dulu aja yang sering aku datengin, tapi dia udah relatif lebih sunyi gitu loh. Jadi lebih enak daripada aku harus datang ke tempat yang war tempat duduk dan lain sebagainya kan kayak aduh apaan sih.
1: Bener
0: gitu loh.
1: Kalau aku ini teman pro 2, jadi datang ke satu coffee shop, tapi coffee shopnya tuh yang nggak baru-baru banget dibuka, jadi kayak tetap ramai cuman nggak baru-baru banget, jadi suasananya tuh masih dapat gitu loh, jadi nggak terlalu ramai juga nggak terlalu sepi, karena kalau sepi banget aduh mau ngapain ya gitu kalau aku.
0: Oke. Emang agak beda ya, semua orang memang punya selera masing-masing sih. Tapi jujur karena balik lagi ngomongin soal coffee shop yang banyak itu tadi ya, kalau aku pribadi jadi suuzon duluan gitu, kayak yang aduh ini juga masa mau jadi coffee shop lagi sih, ini coffee shop lagi. Jadi kadang kalau ingat gak sih di tahun-tahun kayaknya 2021-2022 kali ya, kayak hati-hati ntar kalau misalkan ada lapak kosong bakalan jadi gerai es krim. Nah sekarang, nah kalau sekarang konsepnya kayak, nah ini ada bangun lagi nih coffee shop apa lagi nih gitu.
1: Iya ya bener, jadi iya kan? Suzon iya, jadi kayak ngelihat lahan kosong, wah bentar lagi jadi coffee shop nih.
0: Jadi kayak aduh ini kopi apa lagi nih gitu. Dan kayak ini yang terdekat dari sini aja tuh ada, aku sempat lewatkan kemarin, dulu tuh dia adalah coffee shop. Terus coffee shopnya jadi kayak yang di situ tuh dia udah kayak bikin press con, kayak ya udahlah bikin pengumuman kayak closed yang di itu karena dia udah buka cabang di tempat lain gitu. Terus pas aku lewat situ kemarin, coffee shop lagi teman berdua. Jadi tempat yang dulu bekas coffee shop sekarang coffee shop lagi.
1: Coffee shop.
0: Jadi kayak ya di tuh apa namanya, mati satu coffee shop tumbuh seribu coffee shop.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Ye, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu nggak, tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Hah? Jadi selama

0: Kamu gak tahu lagu ini ya?
1: Enggak.
0: Memang K-popper uzur aja sih yang tahu. Ini lagunya lagi. Lawas banar teman berdua. Tapi BTW, sebelum kita lanjut lagi ngomongin soal preferences atau ya pilihan atau choices kita yang kayaknya makin banyak banget ya.
1: Bener.
0: Ini kita dengerin dulu nih, apakah Gen Z juga mengalami hal yang sama kayak kita berdua? Kayak kalau Yuni kan milih baju saking banyaknya. Kalau aku milih coffee shop dan tempat makan. Nah, teman berdua kira-kira gitu juga enggak? Kita langsung aja dengerin yang satu ini dulu, teman berdua.

0: Halo teman Pro 2, jadi sekarangnya aku lagi di kantin kampus aku dan aku tuh lagi lihat-lihat menu ya, dan banyak banget pilihannya. Aku tuh jadi suka bingung sendiri nih teman Pro 2. Aku mau tanya ke orang-orang di sini, apakah mereka merasakan hal yang sama kayak aku? Oke, aku udah sama kakak-kakak di sini dan boleh dikenalin dulu kan namanya?
1: Halo, aku Halima.
2: Halo, aku Jekira.
3: Halo, aku Ina.
0: Oke kak, aku mau tanya nih, kalau kakak disuguhi sama banyak pilihan, kakak biasanya jadi lebih gampang milih atau malah makin bingung?
1: Jujur aku makin bingung sih, karena jadinya semua pilihan tuh kayak penting banget.
2: Yes, pastinya sudah bingung juga, pasti bingung juga, tapi harus ada satu yang dipilih gitu.
3: Nah, kalau aku juga jujur bingung sih ya, karena kalau makin lama buat mikirnya jadi makin lama juga kita milihnya.
0: Nah, pernah nggak kakak-kakak ini sampai batal milih sesuatu gara-gara terlalu banyak pilihan?
1: Yo, itu pernah banget sih, dan kalau udah di situasi kayak gitu jujur aku sedih banget.
2: Iya, pernah juga kalau sudah kayak gitu ya sudahlah, tapi selanjutnya bakal dipilih lagi apa yang harus dipilih gitu, dipikir apa yang harus dipilih gitu.
3: Nah, jujur aku juga bingung ya, dan pasti pernah banget sih di posisi itu, dan ujung-ujungnya juga nggak jadi milih apa-apa.
0: Oke, jadi gitu teman Pro 2, ternyata kalau ada banyak pilihan kita malah bingung dan bahkan bisa sampai batal nggak milih apapun. Oke, kalau gitu makasih ya, aku balikin ke studio.

0: Tuh, emang fakta membuktikan. Asik. Fakta
1: survei membuktikan.
0: Wede. Fakta akhirnya kayak membuat kita makin tahu atau kayak makin ya udah ternyata enggak cuman aku dan Yuni aja, tapi kayak mostly emang anak-anak muda sekarang kalau terlalu banyak pilihan juga jadinya bingung gitu. Jadi ini alternatif kayaknya yang mau buka coffee shop menunya jangan terlalu banyak deh. Tapi iya tahu aku ada kayak dia tuh ini apa namanya? Misalkan nama apa namanya? Nama menunya Margherita apa gitu atau kayak apa tadi kemarin tuh aku sempat punya Fuji Mojito apa gitu. Jadi kayak yang ini apa Kak sebetulnya? Jadi iya Kak ini kombinasi ini dan ini.
1: Oh, banyak ya kombinasinya.
0: Ternyata itu cuman kayak sparkling water dikasih rasa-rasa gitulah pokoknya teman-teman. Jadi kayak
1: oh, iya tapi kalau ke coffee shop ya teman pro 2, padahal menunya itu hampir mirip-mirip aja, cuman divariasiin lagi.
0: Kayak variasinya di mana? Nama.
1: Bener. Padahal rasanya tuh ya udah kayak gitu, kayak biasa kita minum, tapi divariasinya tuh di namanya atau di ukurannya bisa juga.
0: Bener. Dan menurut aku teman pro 2 kayak itu tuh jadi kayak kategori signature-nya mereka kah atau bukan gitu-gitulah pokoknya.
1: Bener.
0: Tapi ya balik lagi gitu, kalau misalkan kamu emang suka explore ya enggak apa-apa, tapi kalau misalkan aku sih jujur untuk coffee shop ya. Ya udah aku yang gitu aja gitu.
1: Iya.
0: Maaf ya teman pro 2 soalnya aku suka sama comfort zone. Asik.
1: Tapi itu
0: kenapa?
1: Tapi balik juga Kak kayak kalau misalnya kita sudah ini buat teman pro ya, kalau misal udah suka sama satu tempat itu tuh bisa untuk di repeat lagi, kayak diulangi lagi.
0: Sepakat.
1: Tapi kalau misalnya memang mau coba hal baru tuh boleh banget juga.
0: Iya, nggak ada yang salah di dunia ini, soalnya yang salah Alia teman pro 2. Jadi kayak nggak apa-apa kamu mau datang ke tempat baru, ke tempat lama nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting satu bang.
1: Apa tuh?
0: Bayar. Nanti kamu apa namanya datang ke coffee shop ternyata nggak bayar kan rugi yang punya coffee shop.

0: remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal. Dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.